0: tinggalkan. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti perayaan ini dengan baik dan khidmat.
1: Selamat pagi. Hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi di Minggu Biasa yang ke-11, di mana tema bacaan yang akan kita dengarkan itu bertemakan tentang panggilan Tuhan untuk keselamatan kita dan juga perutusan dari Tuhan yang melibatkan kita, mengundang kita juga untuk menjadi pewarta kasih Allah itu di dalam perjalanan.

pasti akan diselamatkan oleh

0: kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.

suci menurut Santo Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10.

0: 10 ayat 8. Yesus memanggil 12 murid dan mengutus mereka.
1: Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama 12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudara

Alpheus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria.

kita akan mendengarkan homili yang akan disampaikan oleh Pastor Antonius Karin Singan MSF yang merupakan pastor rekan dari Paroki Santo Lukas Temindung, Samarinda.

5 bacaan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini

dialami oleh para nabi sampai kepada kisah Injil

bisa membayangkan

Musa. Musa dipanggil untuk diutus menyampaikan kepada umat Israel tentang Yahweh, lalu tentang perjanjian yang dibuat, yang diinisiatifkan oleh Allah untuk membimbing dan menuntun bangsa Israel. Lalu kemudian dalam perjalanan muncullah perjanjian antara Yahweh dengan umat Israel. Yang isi dari perjanjian itu adalah aku menjadi Allahmu, kamu menjadi umatku. Itu isi perjanjian itu. Oleh karena inisiatifnya dari Allah, maka Allah memiliki dalam tanda petik tanggung jawab untuk memenuhi apa yang dimaksudkan, apa yang menjadi isi dari perjanjian itu. Allah pencipta, Allah melindungi, Allah memelihara, Allah menjaga, dan seterusnya. Kita dengarkan juga banyak sekali gelar-gelar dari Allah berdasarkan pengalaman iman dari orang-orang yang mengenal Allah. Sehingga pengenalan ini dari umat Israel berkembang lewat perjuangan mereka, lewat hal-hal benar yang mereka lakukan, dan juga lewat pengalaman bagaimana mereka jatuh melanggar perintah, melanggar kehendak dari Allah sendiri. Artinya, sebagai umat pilihan juga memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian itu, yakni mengikuti dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Yahweh dan menghindari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Yahweh. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Rasul Paulus dalam bacaan kedua menyampaikan dalam pewartaannya tentang kondisi manusia sebagai makhluk yang lemah dan terbelenggu oleh dosa. Manusia memerlukan arah, memerlukan penolong, memerlukan patokan untuk melangkah supaya dalam kelemahan tetap mampu melangkah dan dari belenggu dosa dibebaskan. Maka kita memerlukan pertolongan Tuhan yang berwujud dalam rupa kasih dan juga rahmat pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam perutusan kepada para murid, Yesus menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan oleh para rasul, para utusan ini, sebagaimana kita dengarkan di dalam bacaan Injil pada hari ini. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat,

masing-masing pribadi. Dan kita semua sudah menyadari bahwa yang disebut

kepada diri sendiri. Percuma diutus kepada orang lain tapi diri sendiri tidak selamat. Harus merasul kepada diri sendiri.

0: harus terus merasul, terus mewartakan pertobatan itu pertama-tama kepada diri saya sendiri. Ketika saya mewartakan kepada orang lain, merasul kepada orang lain, bukan berarti saya selesai dengan diri saya sendiri. Saya pun tetap merasul kepada diri saya sendiri. Pertobatan yang saya sampaikan kepada orang lain itu juga berlaku untuk diri saya sendiri. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, misalnya biasanya saya yang seringkali marah lalu menyampaikan kepada OMK ya, ketika mereka tugas parkir, menurut pengamatan saya beberapa kali itu mereka hanya memperhatikan bagian apa keranjang yang mereka bawa itu, tapi pada awal kurang mereka atur bagaimana parkir itu, sehingga banyak terjadi masalah di lapangan parkir. Ketika saya mewartakan itu kepada mereka, saya pun harus juga berusaha untuk parkir itu dengan baik, dengan memperhatikan orang lain, bukan hanya untuk memperhatikan kepentingan diri sendiri. Ini hanya contoh kecil saja yang kita alami. Banyak hal, Bapak Ibu Saudara Saudari, yang bisa kita lakukan secara nyata sebagai karya perutusan yang kita lakukan melalui hal-hal konkret dan hal-hal yang sederhana. Semoga Tuhan membantu kita untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup dan menemukan hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai pelaksanaan dari karya perutusan, sebagai ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus yang memanggil dan memilih kita. Tuhan memberkati kita.
1: Amin. Demikian telah
0: mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kita.
1: Homili yang telah disampaikan oleh Pastor Antonius Karenzina.
0: Aku percaya akan Allah
1: bangkit Bapak untuk memperbaharui umat iman kepercayaan dengan mengucapkan syahadat para rasul yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan

Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kita memasuki doa umat

Tuhan.

liturgi Ekaristi. Saatnya kita persiapan persembahan.

1 RRI Samarinda. Sebelum mengakhiri siaran ini, sebelum kami undur diri mohon pamit, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasihmu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen karesti ini, kami makin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasihmu sampai kami kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadi bersamamu di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan.

0: Itulah yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, sampai di sini siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Kami mohon pamit untuk undur diri dan kembali ke studio RRI Pro 1 Samarinda, Jalan M. Yamin Samarinda, untuk melanjutkan program siaran hari ini. Mewakili yang bertugas di lapangan, Saudara Kamal Ansori, Edi Susanto, Justina Cinargo, Andri Kristianto, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semua. Semoga kita semua, keluarga kita, niat baik kita, karya kita selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang, selamat berhari Minggu, dan kami mewakili umat paroki Santo Lukas Samarinda mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijrah. Semoga melalui tahun baru semua menjadi berkat yang baru bagi Anda yang merayakannya. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, telah kita ikuti siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus Misa Pagi dari Gereja Santo Lukas bersama reporter Nunu Sugiarso. Dan selain ini pendengar, kami akan kembali temani ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026, tentunya untuk temani akhir pekan Anda pendengar. Hari ini tanggal 14 Juni ternyata juga diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia, di mana pendengar, peringatan ini tentunya merupakan bentuk apresiasi kepada para pendonor darah yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa, di mana kampanye ini juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah, dan tujuannya yaitu menjaga ketersediaan stok darah yang aman dan mencukupi bagi kebutuhan layanan kesehatan. Donor darah ini pendengar bermula dari berbagai eksperimen ilmiah ketika pengetahuan tentang darah masih sangat terbatas, di mana salah satu tokoh penting dalam perkembangannya adalah Richard Lower. Ia menjadi orang pertama yang meneliti transfusi darah ya pada hewan, dan dalam penelitian yang dilakukan, Lower berhasil melakukan transfusi darah antara dua hewan tanpa menimbulkan efek samping yang berarti. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, pendengar, kemajuan besar di bidang transfusi darah pun semakin berkembang, dan salah satu tonggaknya adalah penemuan sistem golongan darah ABO oleh Karl Lenz Steiner. Peringatan Hari Donor Darah sendiri pendengar ditetapkan secara resmi dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-58 pada Mei 2005, di mana tanggal 14 Juni ini dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Lenz Steiner.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi.

0: berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya, Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sudah tahu lembaga penjamin simpanan atau LPS kan? Lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga independen adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Kok aman ada LPS?

101 Radio Republik Indonesia Samarinda mengakhiri kebersamaan Fira Amalia telah temani ruang dengar Anda, pendengar, dan juga telah temani untuk mengawali akhir pekan Anda. Hari ini Minggu 14 Juni 2026 dan setelah ini akan bergantian dengan rekan siar Deddy Purnama akan lanjut temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
4: Yes!
3: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
5: 97,6 FM, Pro 1 RRI.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi jenis Pertalite. Bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti diberitakan kompas.com berjudul Benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi? Ya, penjelasan Pertamina, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Robert memastikan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Oke.
1: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, dapat kami informasikan bahwa cuaca di siang hari ini cukup cerah ya untuk Anda, mendukung Anda untuk menikmati suasana akhir pekan ya. Walau sebagian cuaca kami lihat awan gelap ya, ada di sebagian wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ya, semoga tidak mengganggu aktivitas Anda, pendengar Pro 1. Informasi dari mancanegara, pendengar, pasukan Iran mencegah sebuah kapal tanker minyak memasuki Selat Hormuz. Kapal tersebut diduga mencoba melintas jalur perairan strategis itu tanpa melakukan koordinasi dengan otoritas terkait. Dilansir dari Anadolu, tindakan tersebut dilakukan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam ARGC dan diumumkan pada Jumat dini hari. Televisi pemerintah Iran mengutip keterangan IRGC melaporkan bahwa kapal tanker tersebut dicegat karena dianggap melanggar prosedur yang berlaku. Namun pihak berwenang tidak mengungkap identitas maupun asal kapal yang terlibat dalam insiden tersebut. Menurut IRGC, Selat Hormuz terus berada dalam pengawasan ketat mengingat perannya sebagai salah satu jalur pelayaran energi terbaik di dunia, pendengar. IRGC menyatakan pihaknya akan menghadapi pelanggaran semacam itu dengan ketegasan penuh. Militer Iran menegaskan akan bertindak tegas terhadap setiap kapal yang mencoba melintasi wilayah tersebut tanpa izin atau koordinasi yang diperlukan. IRGC menyatakan pihaknya akan menghadapi pelanggaran semacam itu dengan ketegasan. Ya, insiden tersebut juga berlangsung hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah membatalkan rencana serangan terhadap Iran. Trump juga mengatakan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan tercapainya sebuah kesepakatan dengan Iran sudah mendekati tahap akhir. Perkembangan terbaru ini menambah perhatian dunia terhadap situasi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Jumlah pihak terus memantau kondisi di wilayah tersebut karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas regional dan pasokan energi global. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo, Pak Dimas, posisinya di mana?
0: Saya sudah di ruang tunggu nih.
4: Oke, Bu. Saya OTW.
5: Ini aja nih, Bu, barangnya.
0: Iya, Pak. Pak, Pak Dimas, tumben kok jalannya oleng gini?
5: Iya nih, Bu. Seharian narik terus. Gak ada istirahat, rasanya ngantuk banget.
0: Nah, kalau begitu, daripada kita ada apa-apa di jalan, kita istirahat dulu aja, Pak. Di depan sana ada warung kopi, kita singgah dulu.
5: Gak apa-apa nih, Bu, kita lambat sampainya.
0: Gak apa-apa dong, Pak. Yang penting kita aman dan selamat sampai tujuan.
5: Baik, Bu, kalau begitu.
6: Bila Anda merasa ngantuk saat mengemudi kendaraan, sebaiknya berhenti untuk beristirahat. Utamakan selalu keselamatan dalam berkendara. Keluarga sedang menanti Anda di rumah.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Ya, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2028, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman,

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sekarang gratis di Play Store.
1: Ketika kondisi finansial yang sehat, maka berinvestasi menjadi pilihan bijak. Salah satu alasan penting berinvestasi adalah mencapai kebebasan finansial, yaitu kondisi di mana kita tidak perlu lagi bekerja karena memiliki harta yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Hal ini bisa tercapai jika investasi yang dilakukan dikelola dengan baik.

0: Masih dari kawasan Jalan M. Lami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini dalam laporan terkini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laporan terkini.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, laporan terkini terkait situasi terkini akhir pekan ya di Kota Samarinda bersama Rudy Mulyadi. Rudy, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Dedi Purnama Alpayat di studio. Saudara pendengar, saat ini kami berada di

0: Iya, Rudy terputus. Halo. Halo, Rudy Mulyadi. Ya, pendengar Pos 1 RRI Samarinda ya. Nanti kita akan coba hubungi kembali Rudy Mulyadi ya, karena ada gangguan jaringan ya saat laporan. Pendengar tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Laporan terkini.

0: Ya, Berita Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sudah tersambung lagi bersama Rudy Mulyadi. Silakan Rudy, diulang kembali laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Deddy. Mohon maaf sempat terputus tadi. Situasi terkini di wilayah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur di akhir pekan ini cukup cerah dan sejumlah warga yang sangat tertib juga seperti biasanya mengikuti anjuran dari pemerintah Kota Samarinda untuk memanfaatkan waktu libur ini melakukan kegiatan bersih-bersih, gotong royong. Ini sebuah komitmen bagaimana sebenarnya kita menjaga kota ini untuk tetap bersih, sehat, dan memanfaatkan waktu libur ini bersama dengan warga sekitar untuk tetap guyup, tetap harmonis, dan rangka untuk kita menjaga kota ini untuk selalu bersih. Demikian sementara, Deddy Purnama dan pendengar Rudy Mulyadi melaporkan, dan kita kembali ke rekan Deddy di studio, dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Rudy Mulyadi, laporan Anda terkait dengan situasi terkini ya mengenai akhir pekan yang ada di Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Laporan terkini.

0: Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
2: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
3: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
4: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
2: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
3: Hah? Kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
2: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
3: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
5: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau putusin kamu.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: 1 FM. Lintas informasi. Row 1.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sampaikan untuk Anda Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dinilai menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih bijak mengatur pengeluaran. Pengamat ekonomi Universitas Warman, Khairil Anwar, mengatakan kelompok masyarakat kelas menengah ke atas yang menjadi pengguna utama Pertamax perlu mulai mengevaluasi pola konsumsi dan mengurangi pengeluaran yang bersifat gaya hidup. Menurutnya penyesuaian harga BBM merupakan konsekuensi dari kondisi fiskal pemerintah yang terbatas serta posisi Indonesia yang kini tidak lagi menjadi negara eksportir minyak. Karena itu masyarakat perlu beradaptasi dengan situasi ekonomi melalui pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Hairil menambahkan pengurangan belanja konsumtif dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun nasional. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Idola Indonesia layak anak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aku jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
5: Mas, Esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Ya nggak bisa, toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
5: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa, kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RS Samarinda. Ya, pendengar informasi dari dunia hiburan. Ya, Pixar ya mengumumkan film animasi terbaru berjudul Gato menyusul kesuksesan Hoopers dan menjelaskan perilisan Toy Story 5. Film ini turut menghadirkan Mark Ruffalo dan Lawrence Fishburne sebagai pengisi suara utama, dilansir dari Variety. Ya, dalam film ini, ya film animasi ini, Ruffalo mengisi suara Nero, seorang seekor kucing hitam lincah yang tinggal di Venezia, Italia. Sementara Fishburne memerankan Rocco, bos mafia kucing yang dikenal sebagai dikenal kejam dan berpengaruh. Film ini menceritakan Nero yang mempertanyakan arah hidupnya setelah bertahun-tahun hidup di kota kanal yang penuh misteri dan kepercayaan kuno. Nero digambarkan terjerat utang kepada Rocco. Situasi tersebut memaksa menghadapi situasi berbahaya sekaligus membangun hubungan tak terduga yang dapat mengubah hidupnya. Konflik tersebut menjadi inti perjalanan karakter Nero dalam menemukan tujuan hidupnya. Trailer film menampilkan sekelompok kucing di atap bangunan dengan salah satu kucing beraksi adalah anggota mafia. Adegan kemudian beralih ke interior bangunan gelap di mana Nero dan Rocco menginterogasi seekor kucing terkait hilangnya ikan tuna. Namun suasana serius berubah menjadi kekacauan ketika mereka terganggu oleh lampu bohlam yang bergoyang. Mereka kemudian mulai bermain dengan lampu tersebut hingga akhirnya Rocco memecahkannya. Film Gato digarap oleh sutradara Enrico Casarosa yang diproduksi oleh Andre Warren. Tim yang sebelumnya bekerjasama dengan film Luca, Gato dijadwalkan tayang di bioskop pada 5 Maret 2027. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25

tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi dari kembali ya untuk Anda dari perfilman, mendengar trailer film Heart of the Beast telah dirilis oleh Paramount Picture. Trailer film tersebut menampilkan kisah bertahan hidup yang menegangkan di alam liar Alaska. Melansir dari Variety, film ini dibintangi oleh Brad Pitt yang memerankan James Belmont, yang merupakan seorang mantan prajurit pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Ia harus bertahan hidup setelah pesawat kecil yang ditumpangi jatuh di wilayah terpencil Alaska dan berusaha kembali ke peradaban. Dalam perjalanannya, Belmont ditemani seekor anjing pensiunan militer bernama Odin yang membantunya menghadapi berbagai ancaman seperti beruang dan serigala. Keduanya harus berjuang melawan cuaca ekstrim, mendaki pegunungan, serta menyeberangi sungai demi bertahan hidup. Film ini juga menampilkan J.K. Simmons dan Anna Lembe sebagai bagian dari jajaran pemeran pendukung. Selain berperan sebagai aktor utama, Brad Pitt juga bertindak sebagai produser bersama Olivia Hamilton dan Marty Bowen. Film ini disutradarai oleh David Ayer, menandai kolaborasi ulang dengan Brad Pitt setelah film Perang Fury pada 2014. Mendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

0: Sintan, itu Sintan, Sintan. Iya, Sintan, Sintan. Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, sini, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk, duduk.
1: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu sini. Loh, kan, sana kita duduk.
1: Yaudahlah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Saya Cina. Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
9: Ini saya Indonesia.
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Grand Prix Barcelona, Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF, Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026, di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Hotel.
2: Tim Nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball position hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julian melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Bolem Koki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Bolem Koki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol, pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Qatar itu Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak

salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu

0: malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Tadukan mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
1: I think this week has been incredible.
0: Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam.

0: berakhir. Usai pertandingan, Fekik mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
1: I mean, I've been improving with each match.
0: Saya terus berkembang di setiap pertandingan, dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini, dan saya sangat senang.
1: Yeah, I'm really happy.
0: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Fekik di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just the pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi

basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs mri.co.id.
4: Istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda bersama kami di Intermezzo Pendengar. Ya, The Massive ya, yang baru saja kita dengarkan tadi ya lagunya. Ya, The Massive bersama Antara Suara resmi membuka pre-registration The Massive Asia Home Run 2026 mulai 10 hingga 17 Juni 2026 mendatang. Program tersebut mengajak penggemar menjadi bagian perjalanan baru The Massive menuju sejumlah kota di Asia. Melalui pre-registration, penggemar berkesempatan memperoleh akses lebih awal terhadap informasi penjualan tiket tour. Peserta juga akan menerima pembaruan terkait tour serta berbagai benefit eksklusif mendatang. The Massive Asia Home Run merupakan rangkaian tour regional yang digelar di 5 kota Asia. Tour tersebut akan berlangsung di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Indonesia sepanjang September hingga November 2026. Program ini menjadi perayaan babak baru perjalanan The Massive bersama penggemar dan komunitas kreatif. Setiap panggung dalam tour tersebut diharapkan menghadirkan suasana yang terasa seperti rumah. Lebih dari sekedar konser, The Massive Asia Home Run merupakan narasi mengenai perjalanan dan rumah. Konsep itu terinspirasi filosofi Home Run yang menggambarkan perjalanan menjelajah berbagai tempat sebelum kembali pulang. CEO Antara Suara, Andri Veraning Ayu, menyatakan pembukaan pre-registration menjadi langkah awal melibatkan penggemar dalam perjalanan The Massive Asia Home Run. Menurutnya program tersebut dirancang untuk mengajak para penggemar berpartisipasi sejak awal perjalanan tour. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Ayo, kita mulai ya.
5: Siap.
6: Oke, siap. 1, 2, 3, action.
7: Stop. Apa-apaan kalian ini?
4: Aduh, si abang ini mengganggu aja.
5: Ya, sudah action betul-betul, malah disuruh stop.
7: Kalian ini lagi ngapain sih? Pakai gaya-gaya seperti itu lagi.
5: Si abang ini ketinggalan zaman. Kan lagi ngetren nih bang, bikin konten pura-pura cacat.
7: Oh, jadi hanya untuk sebuah konten kalian bertingkah seperti ini? Astaga, ini tidak baik loh.
4: Ya, gak apa-apa Kale. Kan pura-pura cacat gini pasti keren dan banyak yang nge-like.
7: Waduh, sebaiknya kalian hentikan deh. Karena dengan membuat konten seperti ini, sama aja kalian menghina penyandang disabilitas. Kalian bisa berurusan dengan hukum.
4: Hah? Iya kah? Gak jadi deh kalau gitu. Kita ganti tema lain aja.
8: Berpura-pura cacat untuk sebuah konten atau berdalih sebagai penyandang disabilitas untuk suatu tujuan tertentu adalah tindakan yang tidak benar dan menyinggung penyandang disabilitas. Itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
9: Kenapa mukamu datang-datang mengkerut kesal gitu?
10: Itu tuh, tadi datang ke sini kejebak banjir, jadi harus cari jalan mutar. Kan capek, sama Rinda gitu, baru sebentar hujan udah banjir.
9: Iya juga ya, sama Rinda banjir di mana-mana. Bagaimana nih solusi pemerintah?
11: Hus, kalian ini ngedumel ngeluh mulu. Pernah nggak kalian mendengar pernyataan seperti ini? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.
10: Iya, aku pernah dengar kalimat itu. Rasanya kalimat itu dari mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy.
11: Benar. Daripada kita ngedumel mulu, nggak keluar solusi, mending kita melakukan sesuatu agar Samarinda bisa jadi lebih baik.
10: Emang apa yang bisa kita lakukan untuk Samarinda?
11: Kita bisa melakukan dari hal yang kecil, seperti membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, lalu menjaga kebersihan lingkungan kita.
9: Benar itu. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya di parit maupun sungai, agar kita terhindar dari banjir.
12: Kadang kita ingin membuang sampah di tempatnya, tapi tempat sampahnya tidak ada.
10: Sebenarnya tempat sampah banyak di Samarinda, tapi kadang kita aja yang malas untuk menyimpan sampah sementara dan membuang jika menemukan tempat sampah.
13: Benar juga ya, dari hal yang kecil untuk perubahan yang besar di kemudian hari. Bangga menjadi anak Samarinda.
14: Biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda masih di intermezzo pendengar. BTS mencatatkan pencapaian global setelah single terbaru mereka Come Over memuncaki tangga lagu iTunes di berbagai negara. Lagu tersebut resmi dirilis sebagai single digital pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Sebelumnya Come Over pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan dalam edisi deluxe vinyl album terbaru. Lagu tersebut telah hadir bersama album Arirang yang dirilis dalam format khusus pada April lalu. Sesaat setelah perilisan digitalnya, Come Over langsung melesat menuju puncak tangga lagu iTunes di berbagai negara. Pencapaian itu menunjukkan respon kuat pendengar internasional terhadap single terbaru grup tersebut saat ini pula. Menurut Big Hits Music, hingga pukul 7 ya KST ya pada Sabtu 13 Juni 2026 kemarin, Come Over berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Song. Single tersebut menduduki peringkat teratas di sedikitnya 79 wilayah, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Perancis.

0: 1.
1: Pendengar, kembali lintas informasi untuk Anda. Aktivitas penumpang di Bandara Sultan Ajimot Sleman atau SAMS Pinggan Balikpapan mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Jumlah penumpang yang sebelumnya mencapai 14 hingga 15 ribu orang per hari, kini hanya berkisar antara 9 hingga 11 ribu orang per hari. General Manager Bandara SAMS Pinggan Balikpapan, R. Iwan Winaya Mahdar, mengatakan salah satu penyebab utama penurunan tersebut adalah kenaikan harga tiket pesawat yang dipicu meningkatnya harga aftur. Menurutnya kondisi tersebut berdampak langsung terhadap minat masyarakat untuk melakukan perjalanan udara. Meski demikian, operasional bandara tetap berjalan normal dan pihak pengelola terus berkoordinasi dengan maskapai untuk menjaga layanan kepada pengguna jasa. Iwan berharap kondisi pasar penerbangan dapat kembali membaik sehingga jumlah penumpang di Bandara SAMS Pinggan dapat meningkat dalam waktu mendatang. Demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
0: Row 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila.

0: beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamo, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Makan kerupuk hari ini.
2: Apakah semua orang tua sudah memahami apa itu Golden Age atau periode emas pada anak? Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat periode 1000 hari pertama anak, yang dihitung dari masa dalam kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, seperti adanya gangguan kognitif, stunting atau perawakan pendek, serta adanya keterlambatan bicara maupun gangguan perilaku. Golden Age atau periode emas adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada masa awal kehidupan anak. Disebut sebagai periode yang sangat penting karena otak dan pertumbuhan fisik bertumbuh secara maksimal. Selain itu juga, terjadi perkembangan kepribadian anak, pembentukan pola perilaku sikap, dan ekspresi emosi. Jadi, jangan sampai orang tua melewatkan periode penting pada kehidupan anak-anak kita. Karena kebutuhan gizi bayi sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan agar pertumbuhan fisiknya optimal, juga motorik kasarnya, motorik halus, kognitif, bicara, dan interaksi sosialnya. Sehingga mampu memberikan stimulus yang tepat di 1000 hari pertama penting pada tahap perkembangan anak.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Harga bahan bakar minyak BBM di berbagai negara Asia Tenggara menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Di tengah dinamika harga energi global dan fluktuasi harga minyak dunia, sejumlah negara ASEAN mengalami kenaikan harga bensin yang signifikan. Harga BBM di beberapa negara bahkan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, termasuk jika dibandingkan dengan BBM non-subsidi seperti Pertamax. Di Indonesia, harga Pertamax saat ini berada di kisaran Rp16.250 per liter. Angka tersebut masih tergolong kompetitif jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Harga Pertamax masih berada di bawah rata-rata harga bensin global yang diperkirakan mencapai Rp20.000 per liter. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan harga Pertamax di Indonesia termasuk lebih murah dari negara lain di Asia Tenggara. Ya, berdasarkan perbandingan harga di kawasan ASEAN, Singapura menjadi negara harga bensin tertinggi. Ini sekitar Rp44.975 per liter. Sementara itu Myanmar mencatatkan harga sekitar Rp36.680 per liter. Dilansir dari berbagai sumber, pada kedua negara tersebut memiliki harga BBM lebih dari 2 kali lipat dibandingkan harga Pertamax di Indonesia. Di kelompok negara lain, harga bensin di Filipina mencapai sekitar Rp23.536 per liter dan Thailand Rp23.348 per liter. Sementara itu Vietnam mencatat harga bensin sekitar Rp15.600 per liter hingga Rp16.000 per liter. Malaysia dan Brunei Darussalam mampu mempertahankan harga yang lebih murah berkat kebijakan subsidi energi yang ketat dari pemerintah masing-masing. Di Malaysia, harga bensin berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp16.000 per liter. Harga tersebut tergantung jenis bahan bakar dan kebijakan subsidi yang berlaku, khususnya untuk RON 95. Adapun Brunei Darussalam mencatatkan harga sekitar Rp8.900 per liter hingga Rp9.500 per liter. Brunei menjadi salah satu negara dengan harga BBM termurah di kawasan karena dukungan subsidi yang besar. Posisi Indonesia saat ini menempatkan Pertamax sebagai salah satu BBM dengan harga paling terjangkau di Asia Tenggara. Harga Pertamax masih lebih rendah dibandingkan harga bensin di Thailand, Filipina, Myanmar, dan Singapura. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: this was written by the Vaseline's. Well, it's a rendition of an old Christian song, I think. Or we do it the Vaseline's way.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
2: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
3: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sih jual pasir, dong mau makan apa coba?
2: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
3: Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk per apa?
2: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
4: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
5: Hei, tuh, si Garis Tongkat datang.
6: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
5: Hai Garis Tongkat. Ups, salah. Hai Garis Tongkat.
6: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya Ton?
5: Iya, tongkatnya tapi.
7: Apa-apaan sih kalian ini? Kusil banget jadi orang.
6: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
7: Ih, jangan. Tongkatku. Sini tongkatku.
6: Pinjam dulu ya, manis. Nih, Ton. Kita bawa keluar tongkatnya.
7: Kembalikan tongkatku. Kembalikan.
8: Kalian memang keterlaluan. Sukanya menghina keterbatasan orang.
9: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pemerintah telah berhasil merevitalisasi lebih dari 80.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025-2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen Abdul Mukti mengungkapkan, pada tahun 2025 pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah. Sementara pada 2026 jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program revitalisasi bertambah menjadi 71.744 sekolah. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Merdeka, hal ini disampaikan usai meresmikan pembukaan kelas internasional atau International Class Program di SD Aisyah Multilingual Darussalam Kudus. Pada awalnya pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar 14 triliun rupiah. Namun, pemerintah kemudian menambah sasaran sebanyak 60.000 satuan pendidikan sehingga total target revitalisasi tahun 2026 mencapai 71.744 sekolah. Mukti mengatakan, penyaluran anggaran program tersebut saat ini telah mencapai sekitar 70%. Dengan demikian, sebagian proyek pembangunan dan renovasi sekolah sudah berjalan. Bahkan beberapa di antaranya diperkirakan dapat diresmikan dalam beberapa bulan mendatang. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Mendengar Pro 1, cuaca kota Samarinda pada siang hari ini cerah dan arus lintas juga lancar ya di ruas jalan M. Yamin dan sekitarnya. Untuk Anda yang ingin pergi menggunakan kendaraan bermotor, tetap berhati-hati dalam berlintas, tetap jaga keselamatan Anda dalam berkendara, dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan mendengar, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan berganti kembali rekan saya Dita Rania yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kami sampaikan berita olahraga sepekan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.
2: Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kabupaten Kutai Barat optimis mampu meningkatkan prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Pasir November mendatang. Optimisme itu muncul setelah atlet silat Kutai Barat berhasil meraih 14 medali dari 22 atlet yang diturunkan pada babak kualifikasi Porprov. Ketua IPSI Kutai Barat Doltianus Rabu siang mengatakan, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan prestasi atlet meski masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan fasilitas latihan. Menurutnya, hasil babak kualifikasi menjadi modal penting untuk menghadapi Porprov 2026. IPSI menargetkan peningkatan raihan medali terutama mengubah medali perak menjadi emas.
3: Khususnya di Popda kita sudah mendapat medali emas, di kegiatan Pekan Olahraga Pelajar kita mendapat medali perak, sehingga itu menggambarkan bahwa ada kemajuan di tingkat atlet walaupun di tingkat daerah. Memperkaca kepada BK yang kita memperoleh medali 22 atlet kita, itu sudah menggambarkan bahwa ada signifikansi dan kemajuan untuk ke depan, dengan harapan di ajang Porprov nanti kita akan lebih maksimal. Dari perak kita berharap menjadi medali emas.
2: Doltianus menambahkan, perkembangan prestasi atlet tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan berbagai perguruan silat di Kutai Barat seperti PSHT, IKS, Cempaka Putih, dan ASAT yang terus melahirkan atlet-atlet potensial. Saat ini IPSI juga memperkuat program pemusatan latihan di Gor Desnan Sendawar sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov.
3: Kita bersyukur pembinaan-pembinaan yang ada di perguruan sudah sangat signifikan. Pada saat ini kami laksanakan pemusatan latihan yang ada di Gor Desnan ini dengan harapan ke depan dapatlah ada bibit-bibit menjadi atlet yang lebih baik ke depan.
2: Doltianus berharap dukungan fasilitas latihan terus ditingkatkan agar pembinaan atlet semakin maksimal dan mampu mencetak prestasi yang lebih baik bagi Kutai Barat. Dari Sendawar Kutai Barat, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengurus Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Kabupaten Pasir melaksanakan agenda audiensi sekaligus bersilaturahmi dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Porsi pada Minggu 7 Juni 2026 kemarin. Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga dalam rangka menyemarakan suksesi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026 pada November di Kabupaten Pasir. Saat dikonfirmasi kemarin mewakili Ketua Pengkap Porsi Pasir, Ihwan Antasari sebagai Sekretaris Pengurus, Muhammad Hafid Sahid menerangkan, dalam kunjungan ini menyampaikan maksud dan tujuannya agar atlet Dayung Pasir mendapatkan motivasi serta semangat untuk bisa meraih target juara umum di Porprov. Meski diakui sebelumnya Ketua PB Porsi tidak mengetahui jika ada cabur dayung di Pasir, namun ia berencana menginjakkan kaki di bumi Dayataka jika diundang oleh PB Porprov.
5: Beliau memotivasi atlet-atlet kita gitu, untuk apalagi persiapan Porprov. Insya Allah beliau juga nanti ke Pasir apabila diundang nih dari PB Porprov, siapa tahu ada yang undang, insya Allah beliau hadir dan memantau langsung ini pengembangan atlet Porsi Pasir. Dan kita juga kenalkan ini apa atlet-atlet kita ini yang masih muda kan, siapa tahu nanti dengan silaturahmi ini kan komunikasi berlanjut, ada kesempatan atlet kita magang jurnaska atau pelatnas gitu kan.
4: Hafidz mengatakan kedatangan mereka sangat disambut baik oleh Kepala OIKN, bahkan sangat antusias. Meski begitu, dikatakannya Ketua Porsi Pasir Ihwan Antasari pun merasa melewatkan momen besar bertemu Kepala OIKN karena ada kegiatan kedinasan di Kota Samarinda, sehingga berhalangan hadir pada kegiatan tersebut. Hafidz menyebut ada sebanyak 70 orang terdiri pengurus, pelatih, dan atlet dari Porsi Pasir yang datang dalam agenda silaturahmi ini. Ia berharap PB Porsi bisa hadir di Porprov nanti agar dapat melihat langsung para atlet dayung di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Paser, saat berlomba adu kecepatan, dan tidak hanya melihat atlet dari Pulau Jawa saja.
5: Ketua POTSI kebetulan dinas juga di Samarinda, padahal besar sekali keinginan beliau juga ketemu langsung kepala otorita kan, ketua POTSI, tapi memang karena tugas daerah jadi tidak bisa ini, hanya menyampaikan salam, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain untuk bertemu gitu lah.
4: Selain itu, keinginan POTSI Paser agar atlet dayungnya bisa masuk radar PB sehingga bisa menjadi bagian tim nasional Indonesia. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: seluruh Indonesia, PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
1: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
0: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
2: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
0: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan. Ia optimis proses tersebut dapat segera dirampungkan sehingga pengurus baru bisa langsung bekerja menjalankan program-program pembinaan olahraga di Kalimantan Timur.
1: Sebelumnya sudah pernah. Cuma masuk ke ruangan ini baru sekali. Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah. Cuma tinggal dipastikan lagi. Mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Setelah menuntaskan kompetisi Super League 2025-2026 menempati runner-up, klub Borneo FC Samarinda akan berkompetisi di ajang ASEAN Club Championship atau ACC Sofi Cup musim 2026-2027. Berdasarkan hasil drawing di Jakarta pada 5 Juni lalu, Borneo FC berada di grup A yang diisi oleh beberapa klub papan atas seperti Buriram United, Ratchaburi FC, Kuching City FC, Tampines Rovers FC, dan Vietnam Domestic Cup Champion. Terkait hasil drawing, manajer Borneo FC Samarinda Danri Dauri mengatakan bahwa Pesut Etam pernah mencicipi kompetisi tersebut pada musim 2024-2025 lalu, namun tersingkir dalam fase grup. Melihat lawan yang akan dihadapi, tentu baginya Borneo FC harus lebih siap lagi dan mematangkan segalanya untuk berkompetisi di Sofi Cup musim ini.
3: Di dalam drawing kemarin saya melihat itu semua lawan berat. Tentu dengan adanya berita 4 kompetisi ini ya, jadi Borneo juga harus punya kesiapan lagi yang lebih baik dalam setiap turnamen atau kompetisi yang akan dihadapi. Dan kalau melihat isi grup yang ada di grup A, harus kita jadikan sebuah kesempatan untuk mengambil pengalaman dalam mengarungi kompetisi Sofi Cup.
2: Meski begitu, Danri masih mempertanyakan tanggal pasti pelaksanaan awal musim Sofi Cup ini dimulai agar Borneo FC Samarinda bisa lebih matang lagi mempersiapkan semuanya termasuk performa pemain. Oleh karena itu, ia meminta peran dari PSSI ataupun PT LIB agar bisa memastikan jadwal dan mengaturnya agar kompetisi Liga di Indonesia dengan ACC tidak berbenturan seperti yang sebelumnya telah terjadi.
3: Tetapi ada baiknya kalau jadwal itu sebenarnya harus sesegera mungkin. Jadi kita juga di tim bisa menyesuaikan. Karena jadwal tentu harus jadi patokan kita untuk mempersiapkan tim. Karena kalau semuanya berpusat di bulan 9, tentu banyak jadwal yang bisa saja nanti bertabrakan. Nah, di mana peran PSSI atau PT Liga nanti coba berkolaborasi untuk membijaki jadwal yang Liga Indonesianya liganya jangan sampai nanti tidak sinkron lagi, sehingga kemarin itu kan kita yang diminta untuk merubah jadwal. Nah, jangan sampai nanti Borneo nanti kembali lagi yang sama, supaya jadwal itu betul-betul tidak merugikan siapapun. Saya tidak mau nanti ada isu-isu di belakang.
2: Kendati demikian, Danri meyakini baik dari PSSI maupun PT Liga dapat mengatur semua jadwal pertandingan agar semua bisa berjalan lancar. Selain Borneo, dalam mengarungi ACC Sofi Cup musim ini bersama Persib Bandung yang berada di grup B. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kalimantan belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK. Ia menilai keberadaan SK tersebut jauh lebih penting dibandingkan pelaksanaan seremoni pelantikan. Sebab setelah SK terbit, seluruh pengurus sudah dapat mulai bekerja menjalankan tugas dan program organisasi. Menurut Andri, percepatan kerja organisasi menjadi prioritas utama pada awal masa kepengurusannya. Karena itu seluruh tahapan administrasi dan penyusunan struktur organisasi diupayakan segera rampung agar program pembinaan olahraga dapat langsung berjalan.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri berharap proses penyusunan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030 dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, organisasi olahraga tersebut dapat langsung fokus menjalankan program pembinaan atlet dan mempersiapkan berbagai agenda olahraga yang akan dihadapi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun mendatang. Era Risa Marinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Cabang olahraga kuras menjadi salah satu cabor yang dipertandingkan pada Porprov ke-8 di Kalimantan Timur di Kabupaten Paser November mendatang. Sebanyak 15 kelas akan dipertandingkan, terdiri dari 8 kelas putra dan 7 kelas putri, serta nomor seni. Sekretaris Federasi Kuras Indonesia Perkusi Kalimantan Timur, Rudi Hartono, mengatakan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dipastikan ikut ambil bagian dalam ajang tersebut. Kepastian itu diperoleh setelah pelaksanaan babak kualifikasi Porprov yang digelar di Kabupaten Kutai Timur. Rudi menjelaskan jumlah atlet yang lolos dari masing-masing daerah berbeda. Ada daerah yang meloloskan 2 atlet, 3 atlet, hingga 5 atlet sesuai hasil yang diperoleh pada babak kualifikasi.
1: Nah, ada 15 kelas yang dipertandingkan, 7 putri, 8 putra. Salah satunya adalah kelas seni. Alhamdulillah kuras ini diikuti oleh 10 kabupaten kota, seluruh Kalimantan.
2: Seluruh kabupaten kota ikut ya.
1: Nah, dari hasil BK Porprov kemarin yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur, alhamdulillah ke-10-10-nya itu lolos masuk ke dalam peserta yang akan terlibat. Ada yang 2 lolos, ada yang 3, ada yang 5.
0: Terkait kesiapan venue pertandingan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan panitia pelaksana di Kabupaten Paser. Hingga saat ini pengurus Verkusi Kaltim belum melakukan peninjauan langsung ke lokasi pertandingan. Verkusi Kaltim berharap seluruh atlet dapat memanfaatkan waktu persiapan yang tersisa untuk meningkatkan kemampuan dan tampil maksimal pada Porprov ke-8 di Kabupaten Paser. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Demikian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi. Teknik rekaman Hartati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
3: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang, selamat menjelang sore di hari Minggu ini ya. Pendengar, Detarannya kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kondisi cuaca di sekitar Jalan M. Yamin saat ini pendengar cerah ya, cenderung panas. Ya, semoga nanti ada adem-adem sedikit ya untuk ya mendinginkan suasana di hari Minggu ini. Dan tentunya di 100% Indonesia pendengar di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 kami sudah siapkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang terbaik yang bisa Anda pilih di siang hari ini juga pendengar ya, ada Cakrakan, ada Elo, ada Rosa, Java Jive, ada Zigas, Drive, Mita Lestari, ada Anji, Pongki Barata, Segara, Naya, Sandi Sondoro, dan juga Iwan Fals yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan lagu-lagunya di Samarinda siang hari ini di 100% Indonesia ya. Hari ini pendengar tanggal 14 Juni kita membahas mengenai pengalaman pertama donor darah. Pernahkah Anda donor darah gitu? Nah, pertama kali Anda donor darah, apakah Anda takut atau jadinya bersemangat gini, excited ya? Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, 100% Indonesia, Mbak Dita.
0: 100% Indonesia, Pak.
1: Panas betul sini, Mbak Dita.
0: Sama berarti di sini juga panas.
1: Iya, cuma pagi kita gerimis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau panas ngeri, Mbak Dita.
0: Panasnya nyengat ya.
1: Ya, meleleh.
0: Iya.
1: Lagunya kita alam Java Jive, Mbak Dita.
0: Java Jive boleh, Percayalah ya. Cinta judulnya ya.
1: Salam buat Kang Kreatif, Mbak Dita ya. Salam manis aja, Mbak Dita.
0: Oke deh.
1: Oke, makasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arfan ya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur lainnya pendengar. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kasus terkini Indonesia. Lagunya apa deh, lupa sudah.
0: Lagunya ada Cakrakan, ada Elo, Rosa, Zigas.
2: Rosa,
0: oke. Okay.
2: Jadi Mbak Dita, malam pas mau jalan kan, itu mungkin umur 22 tahun 80 kali ya, ada 79, Mat mau kemana katanya, jadi kita bilang mau jalan, bisa ke bantu katanya adekku mau operasi melahirkan, darah apa, jadi kita bilang darah O, kita bantu ya bisa nanti dikasih uang. Itu bilang gak usah lah, namanya belakangan rumah. Bantu Mbak Dita, tapi dia jangan makan, gak apa-apa lah. Nah, abis itu udah berasa takut Mbak Dita. Ada masalah. Abis itu, selang berapa tahun ada lagi satu teman orang gak mampu kan. Sudah melahirkan, cuma ada masalah di kandungan katanya.
0: Oke.
2: Ya, mau aja saya Mbak Dita, gak apa-apa. Jadi kayak orang ketakutan tuh enggak ada. Nah, sampai selanjutnya tuh ya donor aja. Tapi sudah waktu mama itu memerlukan darah tahun 2017. Umur sudah 57 atau 58. 58 ya. Jadi begitu diperiksa enggak bisa lagi sudah. Sudah umurnya udah lanjut. Jadi nggak bisa lagi, banyak yang minta cuma bisa saya bilang saya mau, cuman coba aja ke PMI dulu, itu ke PMI ya nggak bisa juga Mbak Dita, umurnya udah lebih, jadi tidak siapa ini saya takut,
0: sebenarnya
2: itu sehat, ya itu sebenarnya sehat, jadi yang melanjutkan itu anak saya yang laki-laki, nggak tahu ke yang keberapa sudah dia itu, jadi kalau anaknya saya yang laki itu, mesti 3 bulan sekali Mbak Dita.
0: Rutin berarti ya Bang ya.
2: Jadi kalau kita lihat itu ya darah itu ya biasa aja lah Mbak Dita, kalau mau kita bantu orang tes darah itu untuk menyambung hidup orang yang sedang memerlukan kan, seperti itu Mbak Dita. Jangan pelit-pelit kita masalah kesehatan ya Mbak Dita ya.
0: Betul.
2: Jakanya ada, jakanya bisa sekarang ya, saya rutin aja 3 bulan sekali mungkin donor darah. Sudah tidak bisa lagi sudah. Umur sudah 67 sekarang. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muhammad. Kita sapa satu penelpon lagi pendengar di jalur telepon ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: 100% Indonesia.
3: Iya.
0: Ini ada Bang Ari ya.
3: Iya.
0: Oke deh Bang Ari, mau ikutan temanya atau mau langsung lagu nih Bang Ari?
3: Lagu.
0: Oke, lagunya mau apa? Ada Cakrakan, ada Elo, ada Zigas, ada Drive, terus ada Mita Lestari. Oh, apa gimana?
3: Lagunya Cakrakan.
0: Yang mana?
3: Lagunya Cakrakan.
0: Cakrakan, oke siap. Oke, mungkin ada salam-salamnya kah nih Bang Ari?
3: Salamnya buat teman-teman bagi tanya ucapan selamat petugas.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Ari ya. Nanti ditunggu lagunya akan diputarkan. Baiklah pendengar, nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda di 97,6 FM ya. Seperti biasa di 100% Indonesia pendengar di 0541-736-566, 743-4955, Anda juga di WhatsApp di 0811-554-4976 setelah yang berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: 100% Indonesia, pendengar, kembali hadir ke dengan Anda. Kita sapa yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp ya, pendengar. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Iya, lintasan sore hari ini, informasi terkini ya. Untuk kawasan Jalan Jakarta Lobakung ini sangat panas sekali, Mbak Dita.
0: Oke, sama berarti ya.
1: Jadi karena ini hari Minggu, ramai sekali nih ya. Terutama yang lagi jalan kaki nih, Mbak Dita ya. Terutama juga untuk kendaraan roda 2, roda 4 terpantau ramai lancar ini, Mbak Dita. Mungkin yang lagi jalan-jalan ya kan, hari Minggu libur.
0: Iya.
1: Juga di sini sangat panas sekali, diiringi juga monster-monster yang sangat besar ini, Mbak. Mbak Dita. Monster yang ganal-ganal ini, mobil-mobil besar ini, Mbak Dita.
0: Iya.
1: Jadi siap. Lebih waspada lagi, lebih hati-hati yang menggunakan kendaraan roda 2, roda 4 ya, khusus kawasan Jalan Jakarta Lobakung dan iya, juga di Kota Samarinda lah lebih waspada juga ya.
0: Siap.
1: Karena hari Minggu kita lagi jalan-jalan ya. Kita nih lagi jualan nih, Mbak Dita.
0: Oke.
1: Enggak jalan-jalan ya, tapi ya alhamdulillah hari Minggu ya. Cukup ramai konsumen.
0: Ramai.
1: Ya, kembali kepada acara 100% Indonesia, Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Lagunya Afgan ada ya?
0: Afgan enggak ada.
1: Oh ya, apa ini yang sudah hadir nanti?
0: Yang sudah diformat ada Elo, ada Rosa, masih ada satu lagi ada Zigas, Drive, Mita Lestari, Anji, Pongki Barata, Segara, Naya. Anji, oke.
1: Iya, salam semua pendengar RI Pusatu, dimana saja berada, Mbak Dita ya.
0: Oke.
1: Selamat beraktivitas di sore hari Minggu ini.
0: Siap.
1: Semoga aktivitasnya lancar, semua positif lah ya kan.
0: Oke dong.
1: Lebih hati-hati, lebih waspada, selalu ingat-ingat lah mengerjakan sesuatunya, masalah-masalah apa ya.
0: Iya.
1: Termasuk Mbak Dita juga yang ada di studio.
0: Oke.
1: Kru-kru RI Pusatu, selamat menikmati hari Minggunya, Mbak Dita, tetap semangat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman sudah menyapa kita ya, semua pendengar di 100% Indonesia hari ini. Kita sampai sudah bergabung di jalur telepon ya. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Sehat dan baik.
0: Sehat, alhamdulillah. Pak Daud gimana nih kabarnya nih?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya.
2: Cuacanya seperti tetangga aku tuh. Pak gue emang telete lah ini.
0: Empat
2: juga ini Jawa ini ya.
0: Iya.
2: Yang diangkat apa ini? Temanya apa tuh?
0: Tentang donor darah. Nah, Pak Daud pernah donor darah kah atau belum nih?
2: Donor darah ya. Waktu tahun kemarin itu aku juga sebagai ini kan pendonor darah kan.
0: Oh iya.
2: Kalau darah kita itu tiap 4 bulan itu dikeluarkan kembali ya. Jadi ada sel-sel darah merah itu yang mengganti lagi ya. Seperti kaum Hawa itu kembali ya. Kaum Hawa itu kalau lagi high itu kan di dalam seminggu tekan kantongan juga yang keluar itu balik.
0: Iya.
2: Nah, kalau sudah keluar itu yang darah-darah ini kan jangan berani tentu itu. Itu kan sel-sel darah merah yang itu berganti itu. Itu ibu-ibu yang kaum Hawa itu kalau lagi sudah high itu dapat cantik aja balik ya. Memang seperti kemarin itu donornya di RRI kan ada dari Palang Merah Indonesia ya, Samarinda itu kan. Yang benar sih yang dikatakan itu bapak itu kan, kenapa darah itu mahal ya. Karena dia berikan pakai kuota gambaran juga bahwa ibaratkan PDAM kerja kencana itu kan bagus kan dari sungai Mahakam kan. Dia langsung disuplai ke ini, ke rumah-rumah. Kalau disuplai ke rumah-rumah itu murah ya. Perlu dia ini lagi kan diberikan obat ini sampai darah itu mahal baca kantongannya.
0: Iya.
2: Rupanya begini kan banyak orang kan kedengin donor darah kan misalkan lewat dari donor tapi kalau begitu kita butuh dijual dibeli mahal ya.
0: Iya.
2: Nah, kemarin dari Ketua Palmera Samarinda memberikan arahan edukasi kepada masyarakat bahwa seperti itu gambaran bahwa kalau darah itu di TMI itu mahal itu kan perlu ada biaya kantongannya itu kan mahal ya. Tapi sekarang ini Pak Dina aku kurang banyak mendonor darah ya karena sering ikut tablik yang majelis tablik itu Barca.
0: Iya.
2: Yang bagian-bagian itu. Itu yang majelis tablik itu di ini. Senarai semua itu kan di bekam itu Barca.
0: Iya.
2: Bekam itu dikeluarkan darah dari ini. Leher belakang itu.
0: Iya, bekam.
2: Aduh, aku dulu pertama dulu dikeluarkan itu darah hitam itu betul kental itu. Bang ini lah yang penyakit-penyakit ini kan darah itu kok dikompa dari jantung mau naik ke rongga si kepala ini kan kalau ini di leher ini enggak lancar ini tersumbat itu Marja
0: betul
2: iya kan dalam setahun itu kalau pulang ke kampung itu aku punya teman itu langsung dibekam itu enak ya aduh. Kalau yang lagi penyakit apa semua itu kan, kalau dibekam itu, dikeluarkan darah kotor dari leher belakang itu.
0: Iya.
2: Jadi enak, biar berpikir kan sehat lagi. lagunya ikut sana aja Mbak Lisa.
0: Oke.
2: Ya, buat semua-semua yang lagi monitor. Oke Mbak Lisa, Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Daud sudah ikutan gabungan juga di 100% Indonesia ini ya. Dan mendengar seperti biasa kami nanti akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda 97,6 FM
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah Jepang mengajak warga negara Indonesia atau WNI untuk pindah ke warga negaraan ke Jepang dengan iming-iming pekerjaan bergaji 27 juta rupiah per bulan. Unggahan tersebut juga menampilkan foto Presiden Indonesia dan juga Perdana Menteri Jepang untuk memperkuat narasi yang disampaikan. Namun informasi tersebut tidak benar ya pendengar, karena hasil penelusuran tim cek fakta menunjukkan tidak ada informasi resmi maupun pengumuman dari pemerintah Jepang yang mengajak WNI untuk berpindah ke warga negaraan dengan tawaran pekerjaan bergaji 27 juta rupiah per bulannya. Karena terlalu mengada-ngada ya. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak mencantumkan sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut juga tidak berkaitan dengan klaim tersebut karena berdasarkan penelusuran tim cek fakta, foto Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi merupakan dokumentasi pertemuan resmi di 31 Maret 2026 di Istana Akasaka. Dengan demikian, klaim bahwa pemerintah Jepang mengajak WNI pindah ke warga negaraan dengan iming-iming gaji 27 juta rupiah per bulan adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahdi pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
2: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kembali bersama Anda mendengar di 100% Indonesia ya, di siang menjelang sore hari ini di 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya, pendengar bersama dengan Dita Rani tentunya masih membahas mengenai donor darah. Nah, pernahkah Anda donor darah gitu ya? Dan ketika pertama kali donor darah, rasa apa yang Anda rasakan gitu? Apakah bersemangat ataupun takut gitu? Karena kalau berbicara mengenai donor darah, sebenarnya sampai hari ini saya juga masih takut donor darah ya pendengar. Jadi ya tidak bisa cerita apa-apa karena memang tidak ada pengalamannya donor darah. Sebenarnya keinginannya ada ya, rasanya ingin berguna gitu ya, walaupun cuma setetes dua tetes darah yang bisa membantu teman-teman yang membutuhkan, cuma karena memang masih takut jadinya ya belum gitu ya. Dan bagaimana dengan Anda pendengar, boleh diceritakan di 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554476. Tapi kalau tadi sempat ada kesebut ya, ada salah satu metode untuk mengeluarkan darah kotor. Jadi memang ternyata darah di dalam tubuh kita ini juga ada baiknya untuk terus berputar gitu, dalam arti kayak harus ada regenerasi gitu. Makanya mungkin setelah donor darah, walaupun sang pendonor ini akan lemas dulu beberapa waktu, beberapa jam setelah donor darah, tapi habis itu biasanya tubuhnya jadi lebih fit, lebih sehat, karena memang sudah mengurangi darah-darah di dalam tubuh gitu ya, dalam dosis ataupun kadar yang sudah ditetapkan. Jadi memang ada regenerasi darah-darah lagi pendengar, yang mana ini membuat tubuh jadi lebih fit. Nah, hal ini juga berlaku di bekam ya, metode bekam gitu ya. Nah, ini kalau bekam saya sudah pernah coba gitu. Jadi memang darah-darah kotor yang mungkin menumpuk ini dikeluarkan, ataupun yang menyumbat gini ya, ini dikeluarkan dari pori-pori ya pendengar, untuk dibuang gitu. Akhirnya memang badan sih terasa lebih ringan, terasa lebih nyaman dan sehat gitu. Mungkin mirip-mirip ya dampak yang dihasilkan ketika donor darah gitu. Nah, bagaimana jadi ceritanya? Boleh Anda yang punya pengalaman donor darah, boleh diceritakan juga di 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 0811554476 pendengar. Karena memang kita masih punya lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan ya pendengar. Ada Rosa, ada dua Rosa di hari ini pendengar di 100% Indonesia. Ada Rosa dengan Barsena tadi yang sudah kita putar, dan juga Rosa dengan Boy William ya yang masih ada. Lalu ada Zigas, Drive, Mita Lestari, ada Pongki Barata, Marcelo Tahitu atau Elo ya, ada Naya, Sandi Sandoro, dan juga Iwan Fals versus Iwan Fals featuring Nadine Amiza gitu ya. Mohon maaf nih karena lagi suasana semarak Piala Dunia ya pendengar, jadinya kalau ada dua penyanyi itu rasanya pengen dikasih versus gitu, padahal kan featuring ya pendengar. Jadi nanti ada Iwan Fals dengan Nadine Amiza featuring ya untuk lagunya Untukmu judul, nanti akan kami putarkan juga untuk Anda pendengar. Dan Anda yang ingin partisipasi bisa di jalur 7365667433495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Dan kami nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda pendengar setelah jeda berikut ini.

0: Alhamdulillah, mantap rasa baksonya. Mbak, mbak, berapa nih makannya?
1: Makannya tadi apa ya, Mas?
0: Ini nih, mbak, bakso satu dan...
1: Kok cepet banget sih makannya?
0: Saya yang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
1: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
0: Ini sudah hampir jam 1.
1: Ih, belum juga jam 2.
0: Lah, jam istirahat siang kita kan sampai jam 1 siang. Entar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
1: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin, santai dulu aja.
0: Kalau gitu saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
2: Stop korupsi waktu.
3: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia kembali hadir bersama dengan Anda pendengar di 7365667435 ataupun di WhatsApp di 0811554476 ya pendengar. Sebelumnya kami sampaikan dulu peringatan dini cuaca di wilayah Kalimantan Timur ya pendengar, tanggal 14 Juni 2026 hari ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir pada pukul 15.10 WITA tadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Marawis, Kelai, Segah, Gunung Tabur, Linggang, Bigung, Longhubung dan juga sekitarnya. Dan masih dapat meluas ke wilayah Kota Bangun, Kenohan, Pulau Derawan, Long Iram, Muara Pahu, Bongan, Mukmanar Bulan, Tering, Laham dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan dapat berlangsung hingga nanti pukul 17.20 waktu Indonesia Tengah ya pendengar. Ini sesuai dengan rilis perakirawan BMKG Kalimantan Timur. Dan dari kawasan Sierra Mimin saat ini juga terpantau agak sedikit mendung ya pendengar. Walaupun sebenarnya awannya terus berjalan gitu ya, jadi tidak bertahan di satu lokasi aja gitu. Jadi mungkin mendungnya masih bisa berpindah ke titik yang lainnya. Jadi untuk Anda yang masih berada di jalan di sore hari ini mungkin bisa berhati-hati dan berwaspada. Kalau untuk Anda pengendara roda 2 juga disiapkan juga jas hujannya ya pendengar, jaga-jaga. Kalau-kalau terjadi hujan masih bisa melanjutkan perjalanan asalkan ya tetap utamakan keselamatan ya pendengar. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan asar pendengar untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 FM.

Kalau ada suara seperti ini, jangan diabaikan ya. Alarm menjadi sinyal adanya bahaya, seperti kebakaran, pencurian, kebocoran gas, atau kondisi darurat lainnya. Fungsi utama alarm sebagai peringatan dini, memberitahu bahaya sebelum memburuk. Misalnya, saat asap terdeteksi sebelum api membesar, dan fungsi evakuasi, mendorong orang untuk segera meninggalkan area berbahaya. Tanda alarm juga tidak hanya berupa bunyi bel alarm, tapi bisa berupa sirine, lampu berkedip, atau notifikasi digital.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran.

100% Indonesia, pendengar setiap Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam 100% Indonesia di siang menjelang sore hari ini ya pendengar. Tapi jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda pendengar hingga nanti merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya, tentunya bersama di tengah Rania. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak-mbak, dengar kabar gak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget gak sih?
0: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan. Kalau kita gak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas.
2: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
3: Row 1. 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. PGN mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH memperkuat pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. BGN mewajibkan setiap SPPG untuk mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Menurutnya, maksud kami Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH BPLH Tulus Laksono mengatakan bahwa setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah di mana memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Seiring bertambahnya dengan jumlah SPPG di berbagai daerah, kebutuhan terhadap sistem pengelolaan limbah yang memadai menjadi semakin mendesak. Aktivitas pengelolaan makanan, pencucian bahan baku, peralatan dapur, hingga sanitasi menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment Indonesia, Habibi, juga menjelaskan bahwa limbah cair dari aktivitas dapur umumnya mengandung banyak bahan organik, termasuk juga padatan tersuspensi, amonia, deterjen, minyak, serta lemak yang harus diolah sebelum dibuang ke badan air. Melalui penguatan regulasi pendampingan teknis dan juga penerapan teknologi pengolahan limbah, KLH BPLH memastikan program MBG tetap menjaga kualitas lingkungan, selain itu juga menjaga sumber daya air untuk jangka panjang. Pendengar, demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
3: Row 1.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di masyarakat Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pendengar, ternyata ada sebuah info yang kami kutip melalui laman rr.co.id, pendengar, bahwa harga Pertamax di Indonesia ini adalah harga Pertamax yang masih kompetitif di level 16.250.000 per liter ya, ataupun 16.650 rupiah di Samarinda dan sekitarnya. Nah, ini berada di bawah rata-rata harga bensin global yang dimana sekitar Rp20.000 per liternya dan menjadi salah satu yang termurah di Asia Tenggara. Harga bahan bakar minyak atau BBM di berbagai negara Asia Tenggara ini, pendengar, menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Di tengah dinamika harga energi global dan fluktuasi harga minyak dunia saat ini, nah, sejumlah negara ASEAN mengalami kenaikan harga bensin yang signifikan. Begitu juga dengan di Indonesia. Harga BBM di beberapa negara bahkan tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia, pendengar, termasuk jika dibandingkan dengan BBM non-subsidi seperti Pertamax. Di Indonesia, harga Pertamax saat ini berada di kisaran Rp16.250 ya per liternya, atau sekitar Rp16.650 per liter di Kalimantan gitu ya. Dan angka tersebut masih tergolong kompetitif jika dibandingkan dengan berbagai negara tetangga. Dan harga Pertamax masih berada di bawah rata-rata harga bensin global yang diperkirakan mencapai sekitar Rp20.000 per liternya. Dan pendengar, berdasarkan perbandingan harga di kawasan ASEAN, Singapura menjadi negara dengan harga bensin tertinggi, yakni sekitar Rp44.975 per liternya. Sementara itu, Myanmar mencatat harga sekitar Rp36.680 per liter, lansir dari berbagai sumber. Dan kedua negara tersebut menjadi negara yang memiliki harga BBM lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan harga Pertamax di Indonesia. Dan di Malaysia sendiri, pendengar, dari negara tetangga yang paling dekat dengan Indonesia ya, harga bensin berada di sekitaran Rp8.000 hingga Rp16.000 per liternya, tersebut untuk jenis bahan bakar dan kebijakan subsidi yang berlaku untuk masing-masing BBM ya, khususnya untuk RON 95. Dan posisi Indonesia saat ini menempatkan Pertamax sebagai salah satu BBM dengan harga paling terjangkau di Asia Tenggara, yang mana masih lebih rendah dibandingkan dengan harga bensin di Thailand, Filipina, Myanmar, dan juga Singapura. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga BBM nasional masih berada pada level-level yang relatif kompetitif di kawasan, dan ini masih terjaga meskipun Indonesia saat ini menghadapi tekanan dari pergerakan harga energi global dan juga fluktuasi harga minyak dunia ya. Pendengar, informasi ini selengkapnya dapat Anda baca, pendengar, di laman rr.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: musik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: 101.
1: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
2: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemain bintang Argentina Lionel Messi dalam Piala Dunia tahun ini berpeluang untuk memecahkan 6 rekor baru di kejuaraan tahun ini ya. Turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 mendengar berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina Lionel Messi. Pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia, pemain berusia 39 tahun ini berpeluang untuk menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali, Argentina, memang kembali mempercayakan kekuatan lini serang timnya, maksud kami, kepada La Pulga. Kapten tim Albi Celeste ini masih menjadi tenaga dan senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia tahun ini. Dilansir dari data FIFA World Cup Statistics, perjalanan Argentina akan dimulai dari grup J Piala Dunia 2026. Messi dan juga rekan-rekannya dijadwalkan akan menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini memiliki misi pribadi juga. Pendengar, setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkannya selama kejuaraan ini berlangsung. Rekor pertama terkait dengan kehadiran pada edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Dan rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Saat ini Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak, yaitu 26 pertandingan, mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Rekor ketiga berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak sejak Piala Dunia berlangsung 96 tahun lalu. Dengan koleksi 13 gol, saat ini Messi masih terpaut 3 gol dari legenda di Mannschaft. Dan kali ini dia akan bersaing dengan kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang telah mencatat total 12 gol. Sedangkan rekor keempat menyentuh kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen. Rekor tersebut masih merupakan yang tertinggi saat ini dan bukan tidak mungkin bisa bertambah pada Piala Dunia 2026. Sementara itu rekor kelima berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama dengan Harry Kane. Dan keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol yang dicetak melalui tendangan penalti. Sedangkan rekor ke-6 terkait asis terbanyak, di mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter. Nah, jika Argentina dapat melaju lebih jauh di tahun ini, pendengar, bahwa peluang Messi untuk memecahkan rekor-rekor tersebut semakin besar. Kita doakan saja ya, semoga prediksi rekor ke-6 rekor yang akan diterima oleh Messi di tahun ini akan benar-benar terjadi di Piala Dunia. Informasi ini kami kutip melalui laman rr.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: FM.
1: Banyak riset membuktikan pendengar bahwa memang Indonesia ini kaya sekali akan keanekaragaman hayati. Flora, fauna, semuanya ada di Indonesia. Begitupun juga dengan buah-buahan khas yang ada di Indonesia. Ada karika atau carica ya pendengar, ini adalah buah khas Dieng yang hanya tumbuh di wilayah dataran tinggi tertentu. Dan ini menjadi salah satu ikon dari Dieng ya pendengar. Dataran tinggi Dieng tidak hanya dikenal karena panorama alam dan juga kawah vulkaniknya. Kawasan ini juga punya buah khas yang menjadi kebanggaan, yakni karika atau carica. Nah, sekilas mendengar dari bentuknya, karika ini mirip sekali dengan pepaya, namun ukurannya jadi jauh lebih kecil dengan juga warna kuning cerah saat matang kulitnya gitu ya. Daging buahnya bertekstur kenyal dan memiliki rasa cita manis segar. Sementara bijinya merupai buah markisa. Kebayang ya, jadi bentuknya seperti pepaya, teksturnya kenyal, rasanya manis segar, bijinya mirip buah markisa. Nah, pohon karika ini juga serupa dengan pohon pepaya pendengar, fisiologisnya gitu ya. Karena kemiripan tersebut, sebagian orang menyebut karika sebagai pepaya gunung yang tumbuh di wilayah dataran tinggi. Buah karika ini tergolong langka karena hanya dapat tumbuh optimal di berbagai daerah dengan ketinggian tertentu gitu ya. Jadi tidak semua daerah bisa ditanami oleh buah karika. Dan dikutip dari laman Indonesia Kaya, selain di Dieng, tanaman karika ini diketahui tumbuh di beberapa wilayah pegunungan di Chili dan juga di Brasil. Masyarakat Dieng mulai mengenal karika sejak tahun 50-an mendengar, dan diperkenalkan oleh warga Belanda yang saat itu juga mengajarkan teknik budidaya dan pengolahannya. Nah, awalnya karika ini diolah menjadi manisan sederhana saja. Rasanya segar membuat buah ini cepat diterima masyarakat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun seiring dengan waktu ya pendengar, ada inovasi pengolahan yang terus berkembang. Nah, saat ini karika hadir dalam berbagai bentuk olahan produk ya, mulai dari sirup, selai, dodol, keripik hingga permen. Dan salah satu keunggulan tanaman karika ini adalah produktivitasnya yang tinggi. Setelah memasuki masa produktif, pohon karika ini bisa menghasilkan buah yang siap dipanen hampir setiap pekannya. Bahkan saat kondisi cuaca mendukung, panen bisa dilakukan hingga 2 kali dalam seminggu. Dan kemampuan tersebut membuat karika ini jadi salah satu komoditas penting bagi masyarakat Dieng pendengar. Dan industri pengolahan karika saat ini juga berkembang pesat di kawasan tersebut. Dan sebagian besar masih berupa usaha rumahan yang mempertahankan proses produksi sederhana dengan cita rasa yang otentik gitu, khas ya. Dan untuk Anda wisatawan Dieng yang berkunjung, carika ini bukan sekedar khas Dieng ataupun buah-buah khas dari sana ya, tapi kehadiran buah karika ini juga jadi bagian dari identitas masyarakat Dieng atau masyarakat pegunungan yang berhasil mengolah kekayaan alam menjadi produk unggulan bernilai ekonomi. Nah, informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi pelajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Hari ini 14 Juni ya pendengar, diperingati juga sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Nah ini untuk menghormati hari lahir dari Karl Landsteiner. Nah siapa sebenarnya Karl Landsteiner ini? Dia adalah ilmuwan Austria pendengar yang menemukan sistem golongan darah ABO pada awal abad ke-20. Nah setiap tanggal 14 Juni pendengar, dunia ini memperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia untuk kampanye kemanusiaan global. Kenapa tanggal 14 Juni dipilih untuk menghormati kelahiran Karl Landsteiner? Inilah alasannya ya pendengar, kenapa tanggal 14 Juni. Sedangkan Karl Landsteiner ini adalah ilmuwan yang berjasa besar dalam penemuan sistem golongan darah manusia. Karena temuannya inilah, praktik transfusi darah modern ini menjadi jauh lebih aman dan penemuan tersebut sudah membantu menyelamatkan jutaan nyawa di berbagai belahan dunia selama lebih dari satu abad. Karl Landsteiner lahir di Wina, Austria, pada 14 Juni tahun 1868 dan merupakan putra Leopold Landsteiner, seorang jurnalis dan penerbit surat kabar ternama di Austria. Dan ketertarikan Karl pada ilmu pengetahuan muncul sejak usia muda dan setelah menyelesaikan pendidikan dasar di

di Austria, ia melanjutkan studi kedokteran di University of Vienna. Selama menempuh pendidikan, Landsteiner ini mulai menaruh perhatian pada bidang biokimia dan melakukan berbagai penelitian awal untuk mengetahui kandungan mineral dalam darah dan juga proses metabolisme tubuh. Meraih gelar dokter di tahun 1891, Landsteiner ini memperdalam ilmu kimia di sejumlah laboratorium ternama Eropa seperti di Zurich, Würzburg, dan Munich bersama dengan sejumlah ilmuwan terkemuka di masanya. Lalu kontribusi ilmiahnya ini tidak hanya terbatas pada penelitian darah, Landsteiner ini juga melakukan berbagai riset penting mengenai sifilis, alergi, dan juga penyakit polio. Dan pendengar, melalui serangkaian eksperimen, Carl mengidentifikasi golongan darah ABO dan penelitian lanjutan kemudian melengkapi klasifikasi tersebut dengan golongan darah AB. Tentunya temuan ini juga menjelaskan mengapa banyak transfusi darah sebelum-sebelumnya yang berakhir dengan komplikasi serius karena ada darah yang tidak cocok yang bisa menggumpal dan juga menyebabkan reaksi berbahaya bagi pasien. Di tahun 1909, pendengar, Carl ini berhasil membuktikan bahwa transfusi darah akhirnya aman dilakukan pada golongan darah yang sesuai, dan penemuan tersebut kemudian menjadi dasar utama sistem transfusi darah modern yang bahkan sampai sekarang kita masih lakukan, ya pendengar. Makanya kenapa sekarang kita kalau donor darah gitu emang harus sesuai gitu ya, golongan darah AB untuk AB, O untuk O, B untuk BA, untuk A, dan sebaliknya juga ya. Dan pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca juga di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Prostata RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan jangan lewatkan pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami sampaikan berita sepekan pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya di Prostata RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: 101.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami sampaikan berita sepekan. Edisi hari ini 14 Juni 2026.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar. Inilah berita sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026 yang menyajikan rangkuman peristiwa penting dan informasi yang terjadi dalam pekan ini. Bersama saya, Deni Kartikasari.
2: SMK Negeri 3 Samarinda menggelar kegiatan penguatan karakter murid melalui pembinaan mental dan sikap atau Bintalsik yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan ini mengusung tema membangun mental profesional dan karakter unggul sebagai bekal meraih prestasi serta kesuksesan di dunia pendidikan maupun dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah tersebut dibuka langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin. Ia mengapresiasi langkah SMK Negeri 3 Samarinda yang dinilai kreatif dalam membangun karakter peserta didik.
3: Saya hadir di SMK Negeri 3 Samarinda untuk membuka kegiatan bimbingan karakter dan pengembangan putri ya di SMK Negeri 3, dan menurut saya ini adalah suatu kreativitas yang tinggi, dan saya juga memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 3, kepada kepala sekolah yang sangat aktif melakukan kegiatan.
2: Armin menegaskan pendidikan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan agar siswa memiliki kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan diri yang kuat. Bahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur berencana mendorong lebih banyak sekolah melaksanakan program serupa melalui dukungan anggaran pendidikan. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan Bintalsik merupakan bagian dari implementasi visi sekolah dan mencetak lulusan yang memiliki karakter unggul dan berdaya saing global.
4: Tujuannya yaitu untuk menguatkan karakter siswa-siswi SMK Negeri 3 Samarinda, yang mana sesuai dengan visi-misi sekolah kita ya pada saat ini, yaitu mewujudkan lulusan atau tamatan yang memiliki karakter yang unggul dan bisa berdaya saing global.
2: Selama 5 hari pelaksanaan, siswa mendapatkan berbagai materi pembinaan mental, sikap, kedisiplinan, kepemimpinan, dan pengembangan karakter positif. Melalui kegiatan ini, sekolah berharap para lulusan tidak hanya unggul dalam kompetensi akademik dan keterampilan, tetapi juga mampu menjadi teladan serta memberikan dampak positif di lingkungan sekitarnya. RRI Samarinda, Deddy Purnama melaporkan.

0: dengan kelompok usia lanjut kini semakin banyak ditemukan pada kalangan muda. Perubahan pola hidup, kurangnya aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, hingga kebiasaan merokok disebut menjadi faktor utama meningkatnya kasus penyakit kardiovaskular pada usia produktif. Dokter spesialis jantung Dr. Dedi Pratama mengatakan, masyarakat masih banyak yang menganggap penyakit jantung hanya menyerang orang tua, padahal kasus pada remaja dan dewasa muda terus meningkat. Dedi menjelaskan penyakit kardiovaskular hingga saat ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Karena itu, masyarakat diminta mulai memperhatikan kesehatan jantung sejak usia muda melalui pola hidup sehat dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
1: WHO ya, menyatakan bahwa sekitar 20,5 juta orang itu meninggal setiap tahunnya. Dan 33% itu diukur secara prevalensi sekitar 33% ya. Dan 75% itu semua dari 20,5 juta orang meninggal setiap tahun itu diakibatkan oleh penyakit jantung. Jadi setiap tahun ada 20 juta orang meninggal akibat sakit jantung. Dan kalau di rankingkan penyebab kematian yang paling sering itu yang pertama CVD, yaitu penyakit jantung dan kardiovaskular.
0: Selain kurang bergerak dan pola makan yang tidak sehat, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga menjadi faktor risiko yang sering tidak disadari masyarakat. Dedi mengatakan, banyak orang merasa sehat sehingga jarang melakukan pemeriksaan kesehatan, padahal tekanan darah tinggi sering muncul tanpa gejala dan baru diketahui setelah menimbulkan komplikasi serius. Ia juga mengingatkan meningkatnya kasus prediabetes pada usia muda akibat pola konsumsi tinggi gula dan rendah aktivitas fisik. Sementara kebiasaan merokok maupun penggunaan rokok elektronik atau vape tetap berisiko terhadap kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi menegaskan, sebagian besar faktor resiko penyakit jantung sebenarnya dapat dicegah. Masyarakat diimbau menjaga tekanan darah dan gula darah tetap normal, menghindari rokok, menjaga berat badan ideal, serta rutin berolahraga agar resiko penyakit jantung dapat ditekan sejak usia muda. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
2: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur memastikan rencana pelebaran Jalan Gunung Mangga tetap menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur daerah. Bahkan pemerintah telah melakukan pembebasan lahan di kawasan tersebut sebagai langkah awal pelaksanaan proyek. Namun, Kepala PUPR Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Fernanda mengatakan, kondisi keuangan pemerintah provinsi saat ini belum memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan fisik yang membutuhkan anggaran cukup besar.
3: Untuk rencana pelebaran jalan yang di Gunung Mangga itu, memang sudah sejak lama kita rencanakan. Kemudian, kita sudah juga membebaskan lahan di sekitar itu untuk dilakukan pelebaran dan pemotongan bukit yang lumayan tinggi. Namun dalam kondisi sekarang, mengingat kemampuan anggaran pemerintah provinsi yang sedang turun, jadi kami sendiri di Dinas Pekerjaan Umum ini penurunannya sangat signifikan, tinggal 20% aja dari tahun lalu. Jadi sehingga kami harus memilih-milih yang mana yang paling penting di antara yang penting gitu. Sehingga memang kalau untuk yang Gunung Mangga itu masih kita lakukan penundaan dulu sampai nanti tersedia cukup anggaran, dan nantinya pasti kita akan eksekusi.
2: Menurut Fitra, anggaran Dinas PUPR Kalimantan Timur saat ini mengalami penurunan signifikan hingga tersisa sekitar 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memprioritaskan program yang dianggap paling mendesak. Selain itu, masih terdapat sejumlah kebutuhan infrastruktur lain yang harus ditangani lebih dahulu, seperti pembangunan akses jalan baru dan perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan. Meski ditunda, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan proyek pelebaran Jalan Gunung Mangga tidak dibatalkan. Pelaksanaannya akan dilakukan setelah kondisi keuangan daerah memungkinkan dan anggaran yang dibutuhkan tersedia. Hal itu disampaikannya menyusul keluhan masyarakat terkait kemacetan dan kondisi Jalan Gunung Mangga yang disampaikan dalam program Halo RRI. RRI Samarinda, Deni Kartikasari.

0: bernama Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG Kota Samarinda masih tertahan di peringkat 6 dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur berdasarkan data terakhir antara tahun 2022 hingga 2024. Hal itu diungkapkan fasilitator pengarus utamaan gender Kota Samarinda, Nanang Supratman. Nanang mengatakan, secara umum, indikator pemberdayaan perempuan di Samarinda sebenarnya menunjukkan tren positif. Namun, capaian tersebut belum mampu mendongkrak IDG karena minimnya jumlah perempuan yang duduk di parlemen. Sebab Nanang menjelaskan, IDG dibentuk oleh 3 indikator, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, serta kontribusi pendapatan perempuan.
1: Kalau dikatakan IDG kita rendah, iya. Tapi masalahnya, utamanya adalah pada keterwakilan perempuan di parlemen. Dan aku semua kabupaten kota di Indonesia ini rendah semua. Perempuan, kayak duduk sebagai parlemen di DPRD. Persentase jadi kecil berapa? 8,8%, padahal sebelumnya kita punya 7 anggota dan perempuan, 15,5% ini terjadi.
0: Menurut Nanang, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, mulai dari kompetisi politik yang semakin ketat, dukungan partai yang belum optimal, beban ganda perempuan dalam keluarga, hingga budaya politik patriarki yang masih kuat. Nanang juga menyoroti penempatan nomor urut calon legislatif perempuan yang tidak berada pada posisi strategis. Padahal, berdasarkan hasil survei nasional, peluang terpilih lebih besar dimiliki calon yang berada pada nomor urut 1 atau 2.
1: Di Samarinda, ini Bu Rizka Winiksi dari Gerindra, dia nomor urut 2 dari Insan. Kemudian Bu Jelni, Dapil 4 dari Demokrat Nasdem, nomor urut 1. Bu Marlina dari Demokrat, Dapil 3. Bu Uji dari Demokrat, Dapil 4. Nomor urut 1. Berarti survei nasional, aku relevan dengan Pak. Tadi apa?
0: Selain itu, tingginya biaya politik juga menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Nanang menuturkan, laki-laki dapat menghabiskan uang setahun sekitar 20 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran perempuan per tahun hanya sekitar 10 juta rupiah. Meski begitu, Nanang optimis keterwakilan perempuan di parlemen dapat terus meningkat pada pemilu mendatang, setidaknya mencapai 20 hingga 25%. RRI Samarinda,

0: meresahkan masyarakat seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, hingga pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan signifikan di kota Samarinda selama Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, mengatakan peningkatan tersebut terlihat dari jumlah laporan yang masuk sepanjang Mei bulan lalu. Meski begitu, Polresta Samarinda mengeklaim berhasil mengungkap puluhan kasus dan menangkap puluhan tersangka dalam waktu yang sama.
1: Namun, jadi peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan kasus-kasus konvensional terutama yang meresahkan masyarakat, contohnya seperti curanmor, curas, curat, kalau jumlahnya memang sangat meningkat daripada periode Mei di tahun sebelumnya. Tapi kemudian dari kasus-kasus tersebut, kalau dari Polresta Samarinda untuk di periode Mei ini kita sudah bisa mengungkap sebanyak 26 kasus bisa kita ungkap dengan kita amankan 34 orang tersangka. Itu mulai dari kasus curanmor, kemudian kasus curas, kemudian juga kasus curat, dan kasus perampokan.
0: Menurut Hendri, mayoritas pelaku yang diamankan merupakan warga Samarinda, walaupun ada beberapa pelaku yang berasal dari daerah lain seperti Balikpapan dan Bontang. Hendri juga menilai meningkatnya angka kejahatan menjadi pengingat upaya pencegahan harus semakin diperkuat baik oleh aparat maupun masyarakat. Sebab kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik menjadi salah satu faktor yang diduga mempengaruhi meningkatnya tindak kriminalitas. Polresta Samarinda pun berencana akan merilis secara menyeluruh hasil pengungkapan kasus-kasus menonjol sepanjang Mei bulan lalu, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait langkah-langkah pencegahan kejahatan dalam waktu dekat. RRI Samarinda, Sela Deva.

0: Si Empat Ghazali memberikan apresiasi atas adanya layanan khusus anak ini dan satu-satunya di Indonesia. Namun, meski mencatat rekor 600 kunjungan sepanjang Mei 2026, fasilitas ini masih terkendala minimnya anggaran dan keterbatasan tenaga terapis wicara.
1: Ini kan sudah luar biasa nih ya, apalagi ini kan ini kan se-Indonesia kan baru di beberapa tahun ada kemudian memang dari apa namanya masukan-masukan dari para petugas bahwa ini sangat gitu, masyarakat sebagai masyarakat ya kan sampai ada kunjungan sampai 600 ini kan sangat luar biasa. Cuma memang dari anggaran ini, oleh karena itu ya kita lihat dengan kunjungan ini kedepannya kita bisa dorong agar fasilitas sarana-prasarana yang dibutuhkan di sini terus juga tim apa SDA-nya juga bisa lebih diperkuat lagi. Masing-masing spesialisnya itu sudah ada agar apa yang menjadi kebutuhan kita yang memerlukan itu sudah masuk pelayanan yang baru. Ini harapan kita ke depan.
0: Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha BLKABK Balikpapan, Rahma, mengatakan saat ini BLKABK Balikpapan baru menyediakan layanan okupasi, terapi, dan fisioterapi. Tarif per sesi terapi telah disesuaikan menjadi Rp96.000 yang dinilai tetap jauh lebih murah dibandingkan klinik swasta.
2: Oke, kami di sini setiap pasien baru datang itu kan ada asesmen dengan dokter umum. Nah, dengan dokter umum setelah itu nanti akan beliau arahkan entah itu ke psikolog klinis, kami punya satu, terus nanti akan diarahkan lagi untuk terapinya apa. Nah, terapi kami itu ada OT untuk okupasi terapi, ada fisioterapis, dan ada terapi wicara sebenarnya. Tapi untuk terapi wicara memang kami tugasnya belum ada. Jadi memang kita masih mencari satu, mencari yang magang. Belum bekerja sama dengan BPJS. Jadi mereka memang datang dengan orang tua, itu mandiri atau kemauan sendiri. Biasanya sih dari mulut ke mulut ya, bosnya di sini ada terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka datang, nanti setelah itu, setelah mendaftar, diarahkan ke dokter, baru kita arahkan akan kemana, diagnosanya apa.
0: DPRD berkomitmen akan terus mendorong penguatan anggaran demi meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas di balai tersebut. Dari Kota Balikpapan, R.

0: APBNP tahun 2026 berjalan lancar dan transparan. Sosialisasi telah dilakukan secara masif di seluruh kecamatan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dimintai tanggapannya Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama atau SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Muhammad Wahidudin kepada RRI mengatakan, sosialisasi tidak hanya menyasar sekolah, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari RT hingga tokoh masyarakat luas agar informasi mengenai SPMB dapat dipahami secara merata. Meski demikian, persoalan administrasi kependudukan masih menjadi masalah paling sering ditemukan saat proses pendaftaran berlangsung. Bahkan masyarakat atau wali murid yang belum memperbaharui kartu keluarga sesuai dengan alamat tempat tinggal yang sebenarnya.
1: Ketika mereka memerlukan anaknya untuk sekolah, ya kakaknya tidak berada pada kakak setempat, ya, tapi dari daerah lain, dari Sulawesi, dari Jawa, dari Sumatera dan sebagainya, sehingga ini menjadi masalah. Atau bahkan juga kakaknya di kota Samarinda, dia tinggal di Palaran, ya, saat sekarang, tapi kakaknya masih Samarinda Utara. Ini kan akhirnya merugikan mereka sendiri, ya, menyebabkan apa? Jarak dari rumah itu diukur berdasarkan alamat di kakak, ya, sehingga menyebabkan jaraknya itu menjadi jauh dari sekolah yang dituju. Ini problem yang sering dihadapi oleh sekolah, ya.
0: Menurut Wahidudin, validitas data domisili menjadi hal penting dalam proses seleksi, khususnya pada jalur yang mempertimbangkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah tujuan. Untuk memastikan data yang digunakan akurat, Dinas Pendidikan telah memberikan pelatihan kepada operator sekolah dan teknologi informasi yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB. Pelatihan tersebut mencakup proses penentuan titik koordinasi lokasi rumah peserta didik agar pengukuran jarak dapat dilakukan secara tepat. Selain persoalan administrasi, tantangan yang perlu diantisipasi adalah stabilitas jaringan internet dan keamanan sistem pendaftaran daring yang digunakan selama proses SPMB berlangsung.
1: Dalam hal ini kita sangat mengharapkan mudah-mudahan nanti pada saat pendaftaran itu jaringan tidak terganggu, ya, karena kita menggunakan
2: daring, Pak, ya. Internet.
1: Daring internet mudah-mudahan tidak terganggu jaringan, karena ini juga merupakan persoalan yang sangat vital itu.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda berharap seluruh tahapan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 dapat berjalan tanpa hambatan. Masyarakat juga diimbau untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan serta memastikan seluruh dokumen administrasi sudah sesuai sebelum melakukan pendaftaran. RRI Rizky Mulyana.

0: sempat rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait gempa bumi yang sempat memicu peringatan dini tsunami. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat khususnya di wilayah pesisir Berau memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpancing informasi yang belum terverifikasi. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Berau, Mas Hadi Muhdi, mengatakan pihaknya menerima informasi resmi dari BMKG melalui jalur komunikasi yang telah dibangun selama ini. Dengan informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas di lapangan hingga tingkat kecamatan untuk disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, BPBD Berau memiliki grup koordinasi khusus dengan BMKG yang digunakan untuk memantau perkembangan cuaca, gempa bumi, hingga potensi bencana lain secara real-time. Menanggapi rilis BMKG tersebut, BPBD Berau menurut Mas Hadi, BPBD Berau melakukan peningkatan pemantauan di sejumlah wilayah pesisir yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap dampak gelombang laut yang kawasan menjadi perhatian antara lain Kecamatan Batu Putih, Biduk-Biduk, Talisayan, dan wilayah Tanjung Batu. Mas Hadi Muhdi menjelaskan, wilayah pesisir Berau perlu meningkatkan kewaspadaan karena secara geografis berhadapan langsung dengan laut. Selain itu, keberadaan sesar mangkah lihat juga menjadi salah satu faktor yang harus terus dipantau dalam upaya mitigasi bencana dalam hal ini tsunami.
1: Jagaan SDM, kita di kecamatan-kecamatan ada juga posko dari BPBD yang siap untuk ditugaskan apabila ada info-info terkait dengan kebencanaan. Terkait gempa ini kan kita ada sesar Mangkaliat, kemudian juga kita terhubung langsung lautnya dengan Sulawesi. Jadi yang paling perlu diwaspadai daerah pesisir Batu Putih, Biduk-Biduk, Talisayan, dan Tanjung Batu. Imbauan khusus masyarakat selalu memperhatikan informasi yang diberikan oleh tim dari BPBD terkait dengan bencana, potensi bencana yang mungkin bisa terjadi di daerah pesisir. Dan sebenarnya kalau memang di daerahnya masih ada tanaman bakau agar dipelihara, karena itu termasuk tanaman yang bisa menghambat gelombang tinggi.
0: BPBD Berau juga memastikan personel dan posko kebencanaan di sejumlah kecamatan tetap siaga apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk membantu masyarakat. Koordinasi dengan aparat kecamatan, desa, dan relawan kebencanaan juga terus dilakukan guna mempercepat penyebaran informasi hingga ke tingkat masyarakat. BPBD Berau menegaskan hingga saat ini masyarakat diminta tetap tenang dan tidak panik dan hanya mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG maupun pemerintah daerah terkait perkembangan situasi kebencanaan seperti tsunami. RRI Rizky Multinata melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyerahkan surat keputusan pengakuan masyarakat hukum adat kepada komunitas suku Dayak Bahau Umak Suling Long Isun dan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Pangai 1. Penyerahan tersebut menjadi bentuk pengakuan dan penghormatan negara serta pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang tetap menjaga nilai, tradisi, dan sistem kehidupan secara turun-temurun. Penyerahan SK dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus memberikan kepastian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah dengan perlindungan nilai-nilai adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu, mengatakan pengakuan yang telah diberikan diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat di wilayah perbatasan. Pengakuan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap upaya pelestarian warisan leluhur yang selama ini tetap dijaga oleh warga lokal. Selain memperkuat kelembagaan adat, pengakuan ini diharapkan mampu mendorong untuk terus menjaga kelestarian alam yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan adat. Pemerintah daerah juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat hingga diterbitkannya surat keputusan.
3: Mengucapkan selamat kepada komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Isun dan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Pangai 1 atas diterimanya surat keputusan pengakuan masyarakat hukum adat ini. Semoga pengakuan yang telah diperoleh menjadi tonggak penting dalam memperkuat eksistensi masyarakat adat, menjaga warisan leluhur, melestarikan alam, serta mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang.
2: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menilai masyarakat hukum adat memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, serta mempertahankan tradisi yang menjadi bagian identitas daerah. Karena itu, keberadaannya perlu mendapat pengakuan dan perlindungan yang jelas. Dengan adanya pengakuan resmi ini, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berharap keberadaan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Isun dan komunitas Dayak Bahau Umak Suling Long Pangai 1 semakin kokoh dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, menjaga wilayah adat, serta mewariskan kearifan lokal kepada generasi mendatang sebagai bagian dari pembangunan daerah secara berkelanjutan. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: Gratis atau MBG di Kota Samarinda terus menunjukkan perkembangan signifikan. Tidak hanya menyasar peserta didik, program prioritas nasional tersebut kini mulai menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Pemerintah menilai perluasan sasaran penerima manfaat menjadi langkah penting karena pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak. Program ini juga diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Kota Samarinda. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Desi Efriani, Selasa 9 Juni 2026. Menurut Desi, jumlah penerima manfaat MBG terus meningkat dari bulan ke bulan. Pada Mei 2026, jumlah penerima manfaat tercatat mencapai 4.667 orang atau meningkat signifikan dibanding awal tahun.
1: Ada 52 SPPG yang kami terima datanya, dan itu semua sudah menyasar sekitar 150 sasaran di awalnya. Nah, untuk bulan Juni ini, start di bulan Juni ini sudah meningkat menjadi 300 sasaran. Dan ini diharapkan kalau nanti buka lagi SPPG-SPPG mendatang, artinya nanti seluruh keluarga risiko stunting yang menjadi sasaran kami mudah-mudahan bisa tercover semua. Ya.
0: Selain mendukung pemenuhan gizi, program MBG juga mulai dirasakan manfaatnya di lingkungan sekolah. Tidak hanya membantu kebutuhan nutrisi peserta didik, program ini juga dinilai mampu membentuk karakter positif di kalangan pelajar. Kepala SMP Negeri 8 Samarinda, Nur Zahrasari, mengatakan, salah satu dampak yang terlihat adalah tumbuhnya semangat gotong royong dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti proses pembagian makanan bergizi di sekolah.
2: Manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah tri saat menunggu giliran kelasnya didata.
0: Pemerintah Kota Samarinda berharap cakupan program MBG terus bertambah melalui dukungan berbagai pihak. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan. RRI Samarinda, News

0: panutan atau acuan menjadi best practice teladan di dalam hal pendidikan.
1: Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Kota Balikpapan. Kota ini dinilai sukses menjadi acuan atau best practice nasional karena berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Keberhasilan ini akan dibawa ke Senayan sebagai rujukan regulasi hingga sinergi anggaran nasional. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetiva Saifudia.
0: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice teladan di dalam hal pendidikan. Terima kasih ini kepada Pak Kadis dan juga kepada Pak Wali Kota, seluruh stakeholder ya. Kita bukan hanya di Kaltim saja yang belajar dari Balikpapan, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana perhatiannya kepada pendidikan prasekolah, PAUD, kemudian bahkan mau membangun PAUD negeri. Nggak semua daerah loh punya

0: pemangku kepentingan. Nah, kami tentu saja siap bekerja sama, berkolaborasi, dan mensupport agar apa yang ada di Balikpapan ini lebih baik lagi dan terus menjadi contoh.
1: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik pun menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu program unggulan Kota Balikpapan yang terus diperbaiki. Berkat inovasi kolaborasi dengan sekolah swasta, Pemkot Balikpapan pada tahun 2026 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud di Jakarta.
2: Menerima penghargaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima oleh Wali Kota itu karena inovasi kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dalam keterlibatan STP. Kami selama Pak Wali Kota Balikpapan Pak Ahmad Masud itu sudah 6 sekolah STP di Balikpapan. STP 24, STP 25, STP 26, STP 27, STP 28, dan MP 29 yang kenamin akan dibangun di Gresik.
1: Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan berhasil menyelesaikan masalah daya tampung siswa. Dari 13.000 lulusan SD tahun ini, SMP Negeri hanya mampu menampung 8.500 siswa. Antisipasi 4.500 siswa lainnya dilakukan lewat kerjasama resmi dengan belasan SMP swasta, Sekolah Islam Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.

0: Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deni Kartika Sari. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 FM.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam majalah udara untuk edisi hari ini 14 Juni 2026. Pendengar, Polres Penajam Pasir Utara melakukan bedah rumah bagi warga korban kebakaran di Kelurahan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kapolsek Waru AKP Lili Sulistia mengatakan program bedah rumah tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah mengalami musibah. Bantuan diberikan agar korban dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan aman untuk dihuni. Selain membantu proses pembangunan rumah, kegiatan ini juga menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial kemanusiaan. Warga penerima bantuan mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan. Diharapkan program tersebut dapat meringankan beban korban kebakaran, sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.

0: aja deh, kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri. Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kresek.

Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, sebuah rumah tunggal di Jalan Banjar RT 11 nomor 35 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah terbakar pada Jumat dini hari. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 3:05 waktu Indonesia Tengah itu mengakibatkan bangunan rumah mengalami kerusakan berat. Selain itu, dua unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut hangus terbakar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, Usman Ali, mengatakan petugas segera menuju lokasi setelah menerima laporan dari warga. Proses pemadaman dilakukan untuk mencegah api merambat ke bangunan lain di sekitar kawasan permukiman padat penduduk tersebut. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Pendengar, demikian majalah udara untuk edisi hari ini 14 Juni 2026. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok juga hujan. Bawa payung ah.
1: Bukan cuma soal bawa payung, peringatan dini cuaca juga penting supaya kita waspada bencana.
2: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
3: Iya, Pak. Maaf, tabe.
2: Nah, gitu. Itu benar-benar.
4: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
2: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
4: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
2: Tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
4: Ah, jaga boh, Gen.
5: Bro, minta uang.
4: Bro. Bapakmu nih.
2: Selu, bro. Kan anak milenial.
6: Jaga budaya Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam narasi video tersebut juga disebutkan bahwa ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG terancam tutup dan program MBG akan digantikan dengan bantuan uang tunai. Nah, faktanya pendengar, informasi tersebut tidak benar dan klaim yang menyebut bahwa Presiden Prabowo menghentikan program MBG dan juga Menteri Keuangan Purbaya menggantinya dengan uang tunai telah dipastikan sebagai hoax. Pemerintah tidak pernah mengumumkan penghentian program MBG maupun penggantian program tersebut dengan skema bantuan tunai. Menurut keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, program MBG tetap berjalan dan juga terus dievaluasi untuk memastikan pelaksanaannya lebih efektif. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deang menjelaskan bahwa penataan struktur organisasi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui penajaman kembali kelompok penerima program, bukan untuk menghentikan MBG. Dengan demikian, klaim bahwa program MBG dihapus dan ribuan SPPG terancam gulung tikar adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama pengajian Quran Surah Maryam ayat 16 sampai dengan 25 bersama dengan Kori Peteki dan dengan penerjemah Mariatul Kiptia.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur.

Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa."

Ia, Jibril, berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina."

Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

0: dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: عدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Waspadalah terhadap hasud, iri, dan dengki. Sesungguhnya sifat ini mengikis pahala-pahala seperti api yang memakan kayu. Hadis Riwayat Abu Daud.

97,6 FM dengan Perusahaan Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan upaya memperluas cakupan layanan air bersih di wilayah kabupaten setempat yang saat ini masih sekitar di kisaran 42%. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Penajam Pasir Utara Jimmy Julianto mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara telah menyiapkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk pemasangan sekitar 600 sambungan air bersih rumah tangga dan juga meter air bagi masyarakat yang masuk dalam kategori penerima bantuan. Penerima bantuan tersebar di wilayah Penajam, Waru, dan Kecamatan Babulu. Untuk memastikan tempat sasaran dilakukan penyaringan ulang data calon penerima yang berasal dari daftar calon pelanggan perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum Danum Taka. Dan Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Pasir Utara, Abdul Rashid, juga menambahkan bahwa data calon penerima bantuan sudah disiapkan berbasis nama dan alamat sebagai dasar pelaksanaan pemasangan sambungan air rumah tangga. Kemudian, Otorita IKN juga siap membantu untuk perluasan cakupan layanan air bersih yang akan menangani 10 kelurahan dan juga desa di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dukungan Otorita IKN tersebut mencakup pembangunan sekitar 6.114 sambungan rumah air bersih bagi rumah tangga. Dengan tahap awal ditargetkan pemasangan sekitar 2.000 sambungan air bersih rumah tangga. Dan hingga sampai saat ini terdata dari 54 kelurahan dan desa di Kabupaten Penajam Pasir Utara, baru terlayani 26 kelurahan atau desa, sehingga masih ada 32 desa kelurahan lagi yang belum mendapatkan layanan air bersih. Pendengar, informasi tersebut masih akan kami informasikan kepada Anda selengkapnya nanti di setelah jeda berikut ini, pendengar. Tetap bersama kami.

Allah berfirman dalam hadis kudsinya, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku." Hadis riwayat Tabrani.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Setelah sukses dengan film horor serius berjudul Kodrat, Magma Entertainment saat ini memproduksi film horor komedi berjudul Jump Scare yang berfokus pada 4 sahabat yang diteror mayat tentara Kekaisaran Tiongkok kuno di sebuah rumah tua warisan. Dibintangi oleh Dion Wiyoko hingga Angie Marsheria, film arahan dari Charles Gozali ini direncanakan akan tayang di bioskop pada tahun 2027. Nah, berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya, pendengar, film terbaru yang diproduksi oleh Magma Entertainment ini akan memadukan ketegangan dengan berbagai komedi situasi yang ringan dan juga spontan. Dan melalui pendekatan tersebut, Magma Entertainment ingin menghadirkan pengalaman baru bagi penonton pecinta genre horor di Indonesia. Mengisahkan 4 sahabat yang bercita-cita untuk membuat film impian mereka, di mana kesempatannya akhirnya muncul setelah mereka menerima warisan sebuah rumah tua yang rencananya akan dijual untuk mendanai proyek tersebut. Lalu rencana itu berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka menemukan sosok-sosok mayat tentara Kekaisaran Tiongkok yang tersegel selama ratusan tahun. Dan penemuan tersebut memicu serangkaian teror yang mengancam keselamatan mereka. Sutradara Charles Gozali mengatakan jump scare ini menjadi upaya dari Magma Entertainment untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda setelah sejumlah film horor mereka sebelumnya mendapat respon yang positif dari penonton. Dan mendengar proses syuting jump scare ini dijadwalkan akan dimulai di tahun ini, sementara itu film tersebut direncanakan akan tayang di bioskop Indonesia pada 2027 mendatang. Informasi selengkapnya kami kutip dari rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar, sampailah perjumpaan saya dengan Anda di Tarania bersama dengan Anda di penghujung ya, setelah temani Samarinda sore hari ini sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah sampai akhirnya sekarang sudah mulai merapat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar selanjutnya akan bergantian dengan rekan siar M. Fadel untuk temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Kualitas informasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengajak insan pers daerah memperkuat iklim informasi sehat guna membentengi masyarakat dari penyebaran hoax di era digital. Hal ini disampaikan Muhammad Faisal dalam konvensi media cyber bertema Pers Sehat Merawat Harmoni Benua Etam di Samarinda pada Sabtu kemarin. Faisal menyoroti fenomena pasca kebenaran atau post-truth, ruang gema atau echo chamber, serta dominasi algoritma media sosial yang membuat informasi sensasional lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang akurat dan berbasis data. Menurutnya, tantangan tersebut semakin nyata karena tingkat penetrasi internet di Kalimantan Timur telah melampaui 80% dengan mayoritas masyarakat mengakses internet melalui perangkat seluler. Tingginya tingkat digitalisasi membuka peluang bagi perkembangan media digital, namun pada saat yang sama meningkatkan resiko penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Meski demikian, Faisal menilai media sosial dan produk jurnalistik bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan bagian dari ekosistem informasi modern yang harus saling melengkapi. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antarumat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Bersama saya Padel temani Anda. Pendengar di saat ini 10 menit tinggalkan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Ya, khususnya untuk Anda pendengar yang saat ini masih tetap bersama kami di Pro 1 dari Samarinda dimanapun Anda berada. Ya, di penghujung hari Minggu di edisi hari ini 14 Juni 2026. Saat langit perlahan meredup ya, dan juga aktivitas mulai mereda, hadir sebuah ruang hangat yang kita bagi ya bersama melalui Pro 1 di Samarinda. Dan malam ini pendengar, bukan sekedar akhir dari perjalanan hari ya, tetapi juga jeda lembut untuk mengumpulkan kembali energi, merapikan pikiran, dan juga mensyukuri setiap hal kecil yang telah kita lewati. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan tetap hadir dengan rangkaian siaran malam ini, membawa suara, cerita, dan juga irama yang menghubungkan kita semua tanpa batas jarak. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan hadirkan informasi-informasi update ya di rangkaian Samarinda malam di awal perjumpaan kita, hingga nanti merapat pada pukul 20, di mana pada pukul 20 nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk Anda yang memiliki informasi-informasi penting, juga kami undang Anda untuk berbagi informasi. Silakan di jalur WhatsApp untuk pesan singkat di 0811 5544976, atau mau bergabung langsung di telepon WA, silakan di 0811 5544976, atau di jalur telepon ya, silakan di 743495 atau di 736566. Ya, silakan, terutama untuk Anda mungkin yang saat ini dalam perjalanan atau mungkin masih di luar kota. Ya, karena informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang ada di Tanah Merah ya, rekan Bung Muriono, bahwa saat ini pukul 9 lewat 19 atau pukul 7 lewat 5 menit tadi, itu sekitar 2 menit yang lalu ya, ini di wilayah Tanah Merah Samarinda, katanya di Samarinda Utara gerimis. Ya, pendengar Pro 1 Samarinda, ini informasi terkini yang kita dapatkan dari rekan kita yang ada di wilayah Samarinda Utara. Tetap berhati-hati untuk Anda dalam perjalanan dan juga yang beraktivitas. Kami akan temani Anda di rangkaian Samarinda Malam.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, dan mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

Samarinda. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda berbagi informasi, ya silakan di 7365667434945 atau melalui jalur WhatsApp di 0811554497. Ya pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami hadirkan satu informasi ini terkait dengan harga TBS kelapa sawit saat ini, ya pendengar. Ya, Dinas Perkebunan dan juga Peternakan Kabupaten Paser ini telah mencatat pada Juni 2026 ini harga tandan buah segar TBS kelapa sawit telah melampaui harga Rp3.000 per kilogramnya. Nah, hal ini dikemukakan Kepala Dinas Perkebunan Paser Joko Bawono bahwa harga tersebut sudah menyentuh harga yang cukup baik meski diketahui beberapa pekan terakhir mengalami penurunan hingga Rp1.800 per kilogramnya. Dalam pemantauan harga TBS kelapa sawit di PTPN, ia menyebut masih di bawah Rp3.000 dan harga ini tentunya akan terus dipantau ya oleh Dinas Perkebunan Paser. Kendati demikian, Joko menerangkan kenaikan harga Rp3.000 per kilogram ini di tingkat pabrik kelapa sawit PKS, bukan di loading. Sebab untuk tingkat loading, rem mengalami kenaikan TBS sedikit lebih murah dari pabrik yang selisihnya Rp300 karena memerlukan biaya operasional lainnya. Joko pun berharap ya pendengar, harga TBS kelapa sawit ini bisa terus naik agar para petani lokal khususnya yang ada di daerah bisa turut aman dan sejahtera ke depannya. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti juga masih ada informasi masih terkait seputar harga TBS ya, di mana ternyata perusahaan sawit di Kalimantan Timur juga kini wajib melaporkan harga TBS setiap hari ya, karena ada sanksinya jika melanggar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Negara Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengarkan seruan Komandan Ajan Isa untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 19 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Malam.
2: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis.

Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebagaimana tadi kami informasikan ya, bahwa perusahaan sawit di Kaltim kini wajib laporkan harga TBS setiap hari. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah tegas ya demi melindungi nasib para petani sawit di benua etam. Dan mulai saat ini seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur informasinya wajib hukumnya melaporkan harga tandan buah segar TBS setiap hari tanpa absen. Nah, langkah berani ini diambil untuk mengendus dan juga mempersempit ruang gerak oknum nakal yang hobi memainkan harga di lapangan. Kebijakan anyar yang bakal bikin ketar-ketir para spekulan ini digodok matang dalam rapat koordinasi daring yang digelar pada Kamis 11 Juni 2026. Dan tidak main-main, pendengar, rakor ini langsung dikawal ketat oleh jajaran Polda Kaltim, Japki, pemilik pabrik kelapa sawit, hingga Dinas Perkebunan dari seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Timur. PLT Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Ahmad Mujakir, menjelaskan alasannya ya, bahwa kebijakan ini sebagai langkah tegas agar petani tidak lagi mendapat harga yang sepihak. Setidaknya ada beberapa poin krusial yang wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan sawit di Kalimantan Timur. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami hadirkan lagu berikutnya untuk Anda, kami akan ajak Anda untuk menyimak esensi buku. Kali ini dengan judul, Jangan Sembunyikan di Bumi. Mas kami, Jangan Sembunyi di Bumi, karya dari H.G. Wells.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku Jangan Sembunyi di Bumi adalah sebuah karya yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh dari buku fiksi ilmiah klasik The War of the World, karya H.G. Wells. Buku ini memperkenalkan pembaca pada sebuah cerita yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah, petualangan, dan komentar sosial. Cerita dimulai dengan narasi seorang penulis yang berperan sebagai narator, menggambarkan kehidupan sehari-harinya di Inggris. Ia kemudian menceritakan kedatangan makhluk asing dari planet Mars yang mendarat di sekitar London. Para makhluk ini, yang kemudian dikenal sebagai tripod, adalah makhluk-makhluk yang mengancam dengan teknologi canggih dan tujuan yang misterius. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah cara H.G. Wells menggambarkan dampak invasi makhluk asing terhadap masyarakat manusia. Ketika para tripod muncul, ketakutan dan kebingungan merajalela di seluruh Inggris. Orang-orang mencoba melarikan diri dan bersembunyi, dan pemerintah berusaha memerangi makhluk asing ini. Tetapi dengan teknologi manusia yang jauh kalah canggih. Melalui narasi ini, buku ini menyampaikan pesan tentang kerentanan manusia terhadap ancaman dari luar angkasa, serta komentar tentang teknologi, imperialisme, dan perang. Pemikiran-pemikiran inilah yang membuat The War of the World menjadi karya yang masih relevan hingga saat ini. Selain itu, buku ini juga menghadirkan konflik internal dan perubahan karakter dalam diri narator. Ia mengalami transformasi emosional dan spiritual selama perjalanan melawan makhluk asing ini. Ia menunjukkan bahwa situasi ekstrim, manusia mampu tumbuh dan berubah. Sang penulis menggunakan bahasa deskriptif yang kuat untuk menggambarkan makhluk asing dan kehancuran yang mereka timbulkan. Menciptakan gambaran yang mendalam dan mencekam bagi para pembaca. Penggambaran realistis ini menambahkan elemen ketegangan dalam cerita. Pada akhirnya, narator menyadari bahwa makhluk asing ini telah mati secara alami karena tidak dapat bertahan di lingkungan bumi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa bahaya dari luar angkasa dapat diatasi dan manusia dapat bertahan dan pulih dari ancaman tersebut. Dalam buku The War of the World, H.G. Wells menciptakan kisah yang mendebarkan dan memikat, sekaligus menyelipkan pesan-pesan mendalam tentang perjuangan manusia melawan ancaman dari luar angkasa.

dan tentang sifat manusia yang bisa berubah dalam situasi ekstrim. Buku ini tetap menjadi salah satu karya klasik dalam genre fiksi ilmiah dan tetap relevan dalam konteks perdebatan tentang eksplorasi luar angkasa dan ancaman yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Demikian esensi buku berjudul Jangan Sembunyi di Bumi, karya Ed Jewells. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik

0: ada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua sekolah rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini, Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-menyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, Menteri tidak boleh titip, Gubernur tidak boleh titip, Wali Kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
0: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
2: Perkembangan anaknya jauh lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
0: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus Tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, dan mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG, dan menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkir ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Burulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat Umroh Sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
12: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arsen yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar, bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Yaitis Mudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360, dan sampai hari ini jumlah jamaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1, kloter 8 itu berjumlah 2.870 jamaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh bidang kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang setelah ini di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ini melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain
2: Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan final ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk pada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami hadir untuk menghadirkan beberapa informasi-informasi penting untuk Anda di rangkaian Samarinda Malam. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga masih mengundang Anda untuk berbagi informasi ya. Silakan di pesan singkat jalur WhatsApp 0811 5544976, kami masih buka untuk Anda ya, terutama untuk Anda yang mungkin saat ini dalam perjalanan dari luar kota habis liburan, silakan kami undang Anda untuk berbagi informasi, terutama juga terkait situasi atau cuaca saat ini ya di wilayah Anda. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan coba hadirkan informasi bagaimana ini untuk malam hari nanti laga tanding yang akan, nah bukan malam ya, dini hari nanti. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan coba hadirkan informasi terkait bagaimana perhelatan Piala Dunia 2026. Ya, sebagai informasi untuk Anda pendengar bahwa pada pukul 00 atau pukul 1 dini hari nanti, pertandingan antara Jerman dan Kroasia ya di grup E akan berlangsung di Stadion Halston. Sementara akan berlanjut pada pukul 3 atau pukul 4 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti atau subuh nanti, akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Belanda versus Jepang yang ada di grup F. Ini di Stadion Dallas. Ya, nanti kami akan hadirkan juga sajiannya pendengar melalui Pro 3 RRI. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rangkaian sajian musik dan informasi.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Kita beli pisang dulu yuk. Cil, berapaan pisang, Cil?
2: 15.000, nak, Kai.
1: Ih, mahalnya.
2: Ih, ambil aja sudah. Lihat tuh najilnya, kasihan.
1: 7.000 aja, Cil, ya?
2: Gak ada kawan, nak, Kai. Belum sampai modalnya. Ih, sadisnya kamu. Cil, ini 15.000 lah, Cil, lah. Aku ambil ya pisangnya. Makasih, Cil. Ayo.
1: Ih, kenapa sih? Orang aku masih nawar juga.
2: Ih, nawar boleh, tapi jangan kayak gitu. Lihat-lihat dulu penjualnya. Terus kalau dirasa masih wajar harganya, ya udah, nggak usah ditawar.
1: Habis gimana ya? Kalau berhasil nawar tuh gimana gitu?

membawakan lagu kebangsaan Kanada, Oh Kanada, di hadapan ribuan penonton yang memadati stadion. Dan sementara itu, pemain biola Alexander Gajic membawakan lagu kebangsaan Bosnia dan juga Herzegovina menjelang kick-off. Michael Bubble kemudian menutup rangkaian upacara bersama Soul Power Choir. Penyanyi asal Kanada itu membawakan lagu klasik Sam Cooke berjudul Bring It On Home To Me. Ya, seremoni pembukaan diawali penampilan dari Alessia Cara ya, yang membawakan lagu Wild Things. Dan penyanyi asal Kanada ini tampil dari dalam replika bola sepak berwarna emas raksasa yang ditempatkan di tengah lapangan. Luar biasa. Ini adalah momen dari upacara di Toronto menjadi salah satu dari tiga seremoni pembukaan yang disiapkan FIFA untuk Piala Dunia 2026. Turnamen tahun ini pendengar juga pertama kalinya digelar di tiga negara ya, yakni Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses melalui laman rri.co.id.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 9,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1. Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur terus melakukan upaya memperluas cakupan layanan air bersih di wilayah kabupaten setempat yang saat ini masih di kisaran 42%. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Penajam Pasir Utara, Jimmy Julianto, ketika ditanya mengenai sarana prasarana air bersih di Penajam pada hari ini Minggu. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara telah menyiapkan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk pemasangan sekitar 600 sambungan air bersih rumah tangga dan meter air bagi masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan. Penerima bantuan tersebar di wilayah Penajam, Waru, dan Kecamatan Babulu. Untuk memastikan tepat sasaran, dilakukan penyaringan ulang data calon penerima yang berasal dari daftar calon pelanggan perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Danum Taka. Direktur Perumda Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Pasir Utara, Abdul Rosid, menambahkan data calon penerima bantuan telah disiapkan berbasis nama dan alamat sebagai dasar pelaksanaan pemasangan sambungan air rumah tangga. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Dia menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI

0: Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak sajian drama radio. Kali ini dengan judul Jabatan Baru, produksi dari RRI Medan.

0: Jam segini kantor lurah harus sudah buka. Mana buku agenda?
1: Siap, Pak Lurah. Ini buku agenda hari ini.
0: Andi, surat masuk kemarin sudah dicatat.
2: Sudah, Pak. Ada-ada. Laporan warga soal parit mampet.
0: Ya, catat. Nanti kita turun ke lapangan.
3: Pak, sarapan dulu. Biar tenaganya ada.
0: Bu. Pemimpin itu tidak boleh lemah, Bu. Warga menunggu keputusan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
4: Pak Lurah.
0: Ada urusan apa?
4: Permisi, Pak. Gini, Pak.
0: Ya.
4: Mau nanya nih, Pak Lurah. Mau nanya bantuan sembako, Pak. Kira-kira kapan ya, Pak, turunnya, Pak?
0: Kita proses, ya, Bu. Kita proses. Pemerintahan itu bukan sulap, Bu.
4: Iya, Pak. Ya,
0: sabar.
4: Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Saya mengerti, Pak.
0: Iya.
4: Permisi, Pak.
3: Terima kasih, Bu Wati.
0: Perhatian, tolong semuanya dengar. Ya, tolong diumumkan kepada warga ini peraturan baru desa kita. Ya,
4: siap,
0: paham,
4: iya,
0: dengar?
4: Iya, Pak.
0: Nomor
4: siap,
0: satu,
4: siap, Pak.
0: Warga wajib izin kalau mau upload status galau.
4: Iya, Pak. Siap, Pak.
0: Dua, kalau bertemu lurah wajib senyum dan cium tangan.
4: Baik, Pak. Ya.
0: Tiga, ngutang di warung lebih dari 3 hari kena sanksi sosial, nyapu lapangan bola sendirian. Paham?
4: Baik, Pak.

0: Waalaikumsalam. Ah, ada apa?
1: Iya Pak, saya sebagai hansip disuruh kesini. Katanya Bapak butuh bantuan.
0: Oh iya betul. Ayo kita ke halaman. Nah ini. Bantu saya membariskan ayam-ayam ini ya. Ayam-ayam ini harus diberi pengarahan.
2: Kepada ayam jantan 01, mana laporan jumlah telur seminggu ini?
0: Oh iya. Oh gitu. Iya. Hehehe. Bagus. Semangat produksi. Bagus. Teruskan.
1: Ya. Pak, beneran ngasih ngomong ayam.
0: Jang, mereka ini lebih nurut dari

0: obatnya Bapak sudah diminum, Rina?
1: Sudah, Bu. Tapi Bapak menolak kalau disebut obat.
0: Jangan dipaksa. Biarkan rutinitasnya utuh dulu.
2: Sampai kapan kita kayak gini, Kak?
1: Dokter bilang jangan dipatahkan dulu, nanti bisa drop.
3: Memang sejak pensiun 3 bulan yang lalu, Bapak seperti kehilangan dunia.

0: adalah amanah. SK pensiun 3 bulan lalu.
1: Pak, belum tidur?
0: Bu, kamu tahu kalau sebenarnya aku sadar?
1: Sadar? Apa, Pak?
0: Bahwa aku bukan lurah lagi. Kalian pura-pura jadi perangkat desa.
1: Lalu kenapa, Papa?
0: Karena cuma di rumah ini aku masih dibutuhkan, masih dihormati, masih punya peran.
2: Papa, maafkan kami, Pak.
3: Maafkan kami, Pak.
0: Justru Bapak yang minta maaf karena belum siap jadi orang biasa.
2: Bapak tetap luar biasa. Bapak tetap luar biasa tanpa jabatan.
0: Kalau begitu, besok kantor lurah tutup.
4: Bapak yakin, Pak?
0: Ya. Kini Bapak mau belajar jabatan baru. Jadi ayah, jadi suami.

0: Demikian drama mini produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Diperankan oleh Bung Sis, Tanti, Asma Lubis, Odi, Fatia, dan Rudi. Teknik rekaman Yemima. Naskah karya dan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

ingin selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: estás?
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita ya di rangkaian Samarinda malam ini. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah pada berkumpul bersama keluarga ya pendengar, dan Anda juga sudah menikmati kebersamaan dengan keluarga. Untuk selanjutnya bisa beristirahat dan kembali prima, besok akan melanjutkan segala aktivitas kita. Baik pendengar, kami akan hadir untuk sesi obrolan komunitas pada malam ini dengan ulasan terkait berbagi nyawa lewat setetes darah, cerita komunitas donor darah di Indonesia. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, mungkin kita pernah berpikir ya, kalau setetes darah yang kita sumbangkan bisa menjadi alasan seseorang bisa pulang ke rumah, ketemu keluarganya lagi, atau bahkan bisa tiup lilin ulang tahun berikutnya. Ya kedengarannya memang dramatis ya pendengar, tapi itu fakta yang tidak bisa dibantah. Donor darah bukan sekedar aktivitas kesehatan, melainkan aksi kemanusiaan yang efeknya terasa luas. Nah pendengar, di Indonesia kita punya banyak komunitas yang fokus bergerak semangat donor darah. Dari PMI atau Palang Merah Indonesia yang sudah legendaris sampai gerakan modern seperti Blood for Life atau BFL yang rajin membuat orang ingat pentingnya berbagi. Tapi sebenarnya kenapa komunitas ini bisa sebesar dan seberpengaruh itu ya? Ya pendengar, donor darah itu bukan cuma soal kesehatan pribadi, tetapi juga tentang survival orang lain. Ya kita coba bayangkan ya, di rumah sakit setiap hari ada pasien operasi. Ibu melahirkan dengan komplikasi atau penderita talasemia yang harus transfusi rutin. Nah kalau stok darah kosong, bisa jadi tragedi. Yang menarik pendengar, donor darah ternyata punya bonus cashback buat si pendonor juga. Bukan uang, tapi manfaat kesehatan. Nah, darah kita diperiksa rutin, resiko penyakit jantung bisa menurun, bahkan katanya bisa membuat hati kita lebih bahagia. Ya pendengar, tapi kalau donor darah itu penting, siapa sebenarnya yang biasa jadi donor darah penggeraknya? Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di Indonesia donor darah tidak bisa lepas dari peran PMI. Organisasi ini punya sudah seperti bapaknya segala urusan darah. Mereka punya unit transfusi darah, mobil keliling, sampai event donor di kampus atau kantor. Sistemnya terstruktur, datanya rapi, dan skalanya nasional. Tapi zaman makin canggih ya pendengar, muncullah gerakan sosial yang lebih anak muda, seperti Blood for Life. Mereka lahir dari keresahan soal stok darah yang sering kosong. Bedanya, Blood for Life atau BFL ini banyak main di ranah digital, Facebook, Twitter, Instagram. Jadi kalau ada orang yang butuh darah, tinggal lempar postingan, komunitas langsung bergerak. Nah kita bayangkan ya pendengar, ada yang terbaling lemah di rumah sakit, membutuhkan golongan darah langka, dan dalam hitungan jam sudah ada orang yang siap datang. Nah seperti suatu mujizat ya pendengar. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lalu apa aja kegiatan dari komunitas donor darah? Kita akan hadirkan informasinya pendengar di rangkaian sajian obrolan komunitas malam hari ini.

Manusia adalah air. Lebih dari setengah zat pembentuk tubuh manusia adalah air. Semua aktivitas yang pernah ada di muka bumi membutuhkan air. Lebih dari 2 juta anak meninggal karena penyakit yang diakibatkan oleh air tidak bersih. Setengah dari jumlah penduduk di tiap negara berkembang menderita akibat tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Menghemat air menyelamatkan kehidupan. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

pendengar Persatuan Samarinda, kalau kita pikir ya, donor darah cuma datang duduk, disuntik, lalu pulang. Itu memang baru setengah cerita ya. Komunitas seperti PMI dan juga BF ini sering membuat acara yang lebih seru dan juga edukatif. Ya misalnya sebelum masuk ke daftar, kita bayangkan dulu kita ikut event donor darah di mall misalnya. Musik, akustik jalanan, ada MC yang menyemangati, bahkan ada t-shirt dan pin keren buat para pendonor. Nah rasanya bukan lagi seperti acara medis ya, tapi lebih dari festival kecil. Nah beberapa kegiatan komunitas donor darah seperti event donor massal, ini digelar di kampus, di kantor, bahkan pusat perbelanjaan. Dan acara ini biasanya ramai ya. Ada banner besar yang membuat orang langsung notice ya. Lalu edukasi publik. Komunitas ini rajin ngasih info soal manfaat donor darah ya. Kadang lewat seminar, kadang juga lewat konten media sosial dengan desain yang luar biasa. Lalu juga kampanye sosial, di mana mereka membuat tagline, merchandise seperti kaos, pin, sampai stiker, membuat untuk meningkatkan awareness. Kaos dengan tulisan lucu dan juga super, nah ini akan membuat orang pengen ikutan ya. Nah pendengar Pro 1 dari Samarinda, kunci biar acara donor darah tidak sepi adalah membuat vibe yang santai. Beberapa komunitas bahkan punya strategi unik, membuat foto booth dengan backdrop banner custom ya, seperti t-shirt, dan juga pendonor darah yang pertama bisa mendapatkan itu. Humor juga sering dipakai. Ya misalnya ada banner yang bertuliskan darahmu berharga, jangan cuma buat mantan. Ya ini memang salah satu daya tarik yang dilakukan ya. Dan pendengar Pro 1 di Samarinda, donor darah bukan cuma menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi juga membangun solidaritas sosial. Orang jadi lebih peduli, lebih ringan tangan, dan lebih menghargai hidup. Bagi komunitas, acara ini jadi branding positif. Nama PMI dan juga Blood for Life makin kuat, dikenal sebagai wadah orang-orang baik. Bahkan perusahaan yang ikut sponsor pun kecipratan citra bagus. Nah, pendengar, selain tahu betapa pentingnya komunitas donor darah dan dukungan produk cekatan biar acaranya sukses, pertanyaan terakhir buat kita adalah, kapan terakhir kali kita donor darah? Dan maukah Anda ikut jadi pahlawan lewat setetes darah berikutnya?

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan yang berperan penting dalam pelayanan sosial, kesehatan, dan penanggulangan bencana di Indonesia. Salah satu kontribusi paling vital PMI adalah dalam kegiatan donor darah yang memastikan ketersediaan darah aman bagi pasien yang membutuhkan di rumah sakit di seluruh negeri. Melalui berbagai programnya, PMI terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam aksi kemanusiaan. Karena setetes darah yang disumbangkan dapat menjadi harapan hidup bagi orang lain. Salah satu gerakan yang sejalan dengan misi tersebut adalah kampanye Blood for Life. Sebuah ajakan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa darah bukan sekedar cairan tubuh, tetapi sumber kehidupan yang tidak tergantikan. Kampanye ini menekankan pentingnya solidaritas dan kepedulian, di mana setiap pendonor menjadi bagian dari rantai penyelamat nyawa. PMI dan gerakan Blood for Life bersama-sama menghadirkan pesan sederhana namun kuat. Kemanusiaan dimulai dari kepedulian kecil yang dilakukan dengan tulus. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian sajian kami dalam program obrolan komunitas di malam hari ini ya. Dan selanjutnya pendengar, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk menyimak sajian Melodi Memori. Dan kembali juga kami informasikan bahwa selepas rangkaian akhir sajian acara kita, nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Karena pada pukul 1 dini hari nanti akan berlangsung pertandingan Pesta Bola Piala Dunia, yang mana untuk pukul 1 waktu Indonesia Tengah hari Senin, ya terhitung Senin 15 Juni ya, yaitu pertandingan antara Jerman dan Kroasia di grup E di Stadion Houston. Dan juga dilanjutkan nanti akan ada pertandingan selanjutnya pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah pagi nanti atau subuh nanti antara Belanda versus Jepang di grup F di Stadion Dallas. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dok, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu, bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horor.

bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ya, khususnya untuk Anda yang mungkin belum sempat mengikuti sajian Melodi Memori bersama Ruth Sahanaya, malam ini kami ajak Anda untuk menyimak dan juga menikmati sajiannya di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Melodi Memori.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Senang sekali kami kembali hadir dalam program Melodi Memori. Program yang mengajak Anda menelusuri perjalanan para musisi legendaris, lagu-lagu yang tak lekang oleh waktu, serta kisah di balik kesuksesan mereka.
1: Iya, betul sekali pendengar. Malam hari ini, pada edisi kali ini, kita akan mengulas perjalanan karir salah satu diva terbesar Indonesia. Sosok yang dikenal dengan suara khasnya yang kuat dan penuh penghayatan. Siapa lagi kalau bukan Ruth Sahanaya atau yang akrab disapa Ute?
0: Ya, Ruth Sahanaya lahir pada 1 September 1966. Nama Ute sudah sangat melekat di dunia musik Indonesia sebagai penyanyi pop dengan kualitas vokal yang diakui. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara.
1: Nah, menariknya, perjalanan karir Ruth Sahanaya tidak datang begitu saja. Seperti banyak penyanyi besar lainnya, ia meniti karir dari bawah, membangun reputasi melalui penampilan dan juga kerja kerasnya. Hingga akhirnya dikenal sebagai salah satu penyanyi papan atas Indonesia.
0: Nah, pendengar, ketika kita berbicara tentang diva Indonesia ya, nama Ruth Sahanaya hampir selalu disebut. Ia bahkan tergabung dalam kelompok 3 diva bersama 2 penyanyi besar lainnya, yaitu Krisdayanti dan Titi Dwijayanti, terutama pada era 2000-an. Kolaborasi ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah musik pop Indonesia.
1: Iya betul, saya ingat soal itu.
0: Yeah.
1: Dan di mana konser 3 diva saat itu bukan hanya sekedar konser atau proyek musik biasa ya.
0: Yeah.
1: Tapi juga simbol kekuatan vokal perempuan Indonesia. Penampilan mereka pastinya selalu dinanti dan jadi bukti bahwa musik pop Indonesia itu punya kualitas yang sangat tinggi.
0: Benar sekali. Dan selain sebagai diva ya, Ruth Sahanaya juga dikenal sebagai penyanyi yang telah meraih banyak penghargaan. Penghargaan tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari ajang internasional.
1: Dan boleh saya tambahin lagi, salah satu pencapaian yang cukup membanggakan adalah ketika Ruth Sahanaya bersama komposer ternama Erwin Gutawa ini berhasil memenangkan festival lagu di Belanda dan juga Finlandia. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi kita Indonesia.
0: Ya, penghargaan dan prestasi tersebut secara tidak langsung juga turut ya mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Iya. Bahkan atas dedikasi dan kontribusinya, Ruth Sahanaya pernah dianugerahi penghargaan Mahabakti Adikarya Utama, sebuah bentuk apresiasi atas peran dan prestasinya.
1: Wow, luar biasa ya pendengar.
0: Benar.
1: Iya. Perjalanan seorang musisi memang tidak hanya diukur dari popularitas, tapi juga konsistensi dan dedikasinya. Ruth Sahanaya adalah salah satu contoh penyanyi yang mampu menjaga kualitasnya selama puluhan tahun.
0: Ya, suara yang khas ya. Teknik vokal yang kuat, serta kemampuan membawakan lagu dengan penuh emosi menjadi ciri yang membuat lagu-lagu Ruth Sahanaya mudah dikenang dan tetap hidup di hati pendengarnya hingga sekarang.
1: Tentu saja, perjalanan karir seorang diva tidak berhenti pada penghargaan ataupun pengakuan. Masih banyak cerita menarik tentang perjalanan musik Ruth Sahanaya, termasuk karya-karya besarnya, lagu-lagu yang menjadi hits, serta perjalanan hidup yang membentuk dirinya menjadi sosok seperti sekarang.
0: Ya, pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam menapaki kisah perjalanan karir Ruth Sahanaya. Ini dia, Seputih Kasih dari Ruth Sahanaya.

0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, baru saja kita dengarkan salah satu lagu yang begitu melekat dengan nama Ruth Sahanaya, Seputih Kasih. Lagu ini dikenal luas karena karakter vokalnya yang kuat, namun tetap lembut di telinga. Menjadi ciri khas yang membuat Ute mudah dikenali sejak dari awal karirnya.
1: Betul sekali. Lagu Seputih Kasih ini menjadi salah satu karya yang memperlihatkan ya kualitas vokal Ruth Sahanaya. Bersih, bertenaga, dan penuh penghayatan. Sehingga tidak heran jika sejak kemunculannya, Ute ini langsung mendapat tempat di hati para pencinta musik Indonesia.
0: Iya, sepakat soal itu. Nah pendengar, kalau saya ajak sedikit menengok ke belakang tentang perjalanan Ruth Sahanaya menuju dunia musik profesional, sebenarnya sudah dimulai sejak usia sangat muda. Ia lahir pada 1 September 1966 di Bandung, Jawa Barat, dan besar di kawasan Cicadas, Bandung.
1: Ia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang budaya yang kaya. Ruth Sahanaya merupakan putri dari Alvarez Edward Sahanaya dan Mateda David dengan garis keturunan Ambon dan Sangihe Talaut. Latar belakang ini juga sering disebut turut mempengaruhi karakter musikalitas dan warna vokalnya.
0: Iya, betul banget. Jadi sejak kecil Ute ini memang selalu menunjukkan bakat di bidang tarik suara. Ia memang gemar menyanyi dan sering mengikuti berbagai lomba. Bahkan prestasi di lomba menyanyi sudah mulai ia raih sejak usia muda.
1: Ya, dan keseriusannya ya mulai terlihat pada tahun 1983 ketika ia mengikuti 5 lomba menyanyi dalam waktu yang relatif berdekatan. Wow, luar biasa. Tetapi hasilnya sangat membanggakan. 2 kali meraih juara pertama dan 3 kali juara kedua. Prestasi ini menjadi titik awal yang semakin menguatkan keyakinannya untuk menekuni dunia musik secara profesional.
0: Ya, namun perjalanan menuju panggung musik nasional tentunya tidak instan ya. Setelah menyelesaikan pendidikan sekretaris di LPK Saint Angela Bandung di tahun 1986, Ruth Sahanaya mengambil keputusan besar dalam hidupnya.
1: Ya, ia memutuskan hijrah ke Jakarta ya.
0: Ya.
1: Dan keputusan ini tentu bukan hal mudah. Karena meninggalkan kota kelahiran dan memulai kehidupan baru demi mengejar cita-cita ini tentu membutuhkan keberanian dan juga tekad yang kuat.
0: Iya, apalagi kita tahu ya, pada masa itu Jakarta dikenal sebagai pusat industri musik Indonesia.
1: Betul.
0: Ya kan? Tempat berkumpulnya produser, pencipta lagu, dan perusahaan rekaman. Banyak penyanyi besar yang mulai perjalanan mereka dari kota ini dan Ruth Sahanaya pun memilih jalan yang sama.
1: Dan menariknya pendengar, masa-masa awal di Jakarta ini bukanlah perjalanan yang mudah ya. Mungkin sama juga yang Anda alami. Seperti banyak penyanyi lain, ia harus berjuang, mengikuti audisi, membangun jaringan dan terus mengasah kemampuan vokalnya agar bisa mendapatkan kesempatan rekaman.
0: Tapi justru inilah yang luar biasa, di mana masa-masa inilah mental seorang penyanyi ditempa, kerja keras, kesabaran, dan keyakinan jadi bekal yang penting banget yang kemudian membentuk sosok ini, Ruth Sahanaya, menjadi diva yang kita kenal sampai saat sekarang. Banyak pengamat musik menilai bahwa kekuatan Ruth Sahanaya tidak hanya terletak pada teknik vokalnya, tapi juga pada kedisiplinan dan konsistensinya dalam berlatih. Dia dikenal sebagai penyanyi yang menjaga kualitas suaranya dan juga penampilannya.
1: Dan mungkin disinilah kita bisa melihat ya, bahwa kesuksesan seorang musisi bukan hanya karena bakat, tetapi juga karena kerja keras yang panjang sejak usia muda. Ya, seperti halnya perjalanan dari seorang anak yang gemar mengikuti lomba menyanyi di Bandung ini, hingga akhirnya berani merantau ke Jakarta untuk mengejar mimpi. Adalah bagian penting dari cerita besar Ruth Sahanaya.
0: Dalam karirnya, Ruth Sahanaya tentunya masih sangat panjang untuk terus ditapaki dan semakin menarik ya. Melihat langkah awalnya ketika di Jakarta, karirnya mulai menanjak dan namanya semakin dikenal luas melalui lagu-lagu yang kemudian menjadi hits dan dikenang hingga saat ini.
1: Ya, tapi kita akan lanjutkan kisah perjalanan karir dari Ruth Sahanaya ini ya, pada sesi berikutnya. Termasuk masa-masa ketika namanya benar-benar melejit di industri musik Indonesia. Dan sekarang kita dengarkan kembali suara emas dari Ruth. Ruth Sahanaya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, baru saja kita dengarkan dua lagu yang menjadi bagian penting dalam perjalanan karir Ruth Sahanaya, yaitu Tangku Duga dan Kaulah Segalanya. Dua lagu ini tidak hanya populer pada masanya, tetapi juga masih sering diputar sampai saat sekarang.
1: Ya, betul sekali ya. Lagu Kaulah Segalanya bahkan bisa dibilang menjadi salah satu lagu yang benar-benar mengangkat nama Ruth Sahanaya ya, ke puncak popularitas. Lagu ini memperlihatkan karakter vokalnya yang kuat, penuh emosi, dan memiliki jangkauan nada yang luas.
0: Iya, pendengar, setelah kita mengikuti kisah perjalanan awal Ruth Sahanaya dari Bandung sampai ke Jakarta, disinilah titik penting karirnya mulai bersinar. Di Jakarta, Ute semakin aktif mengikuti berbagai lomba menyanyi, baik tingkat nasional maupun internasional. Prestasi-prestasi yang diraihnya membuat namanya mulai dikenal di kalangan industri musik. Salah satu pengalaman pentingnya adalah ketika mengikuti live music konser di Kuala Lumpur, Malaysia, yang semakin membuka jalannya menuju dunia rekaman profesional.
1: Ya, dan dari situlah ya, Ruth Sahanaya ini mulai dilirik oleh perusahaan rekaman PT Aquarius Musikindo, yang kemudian menjadi titik awal perjalanan rekamannya secara profesional. Pada tahun 1987, Ruth Sahanaya merilis album pertamanya yang berjudul
0: Seputih Kasih.
1: Seperti lagu yang pertama tadi ya.
0: Iya.
1: Dan album ini pendengar langsung mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat dan sukses di pasaran. Kesuksesan album ini menjadi tonggak penting yang mengukuhkan posisinya sebagai penyanyi muda berbakat saat itu.
0: Kesuksesannya juga semakin diperkuat ketika dia membawakan lagu Kaulah Segalanya yang menjadi salah satu lagu ikonik dalam perjalanan musiknya. Lagu ini bukan hanya populer kan, tapi juga menjadi salah satu lagu yang paling melekat dengan nama Ruth Sahanaya sampai sekarang.
1: Berarti termasuk penikmat Kaulah Segalanya ya?
0: Tentu saja.
1: Ya, menariknya ya pendengar, popularitas Ruth Sahanaya ini tidak hanya berkembang di dalam negeri. Namanya juga mulai dikenal di berbagai ajang musik internasional. Salah satu prestasi membanggakan adalah ketika Ruth Sahanaya mengikuti Midnight Sun Song Festival di Finlandia pada tahun 1990 dan berhasil meraih gelar Grand Prix Winner. Prestasi ini tentu menjadi kebanggaan besar karena tidak banyak penyanyi Indonesia yang mampu meraih penghargaan di ajang internasional seperti itu.
0: Tidak berhenti di situ saja. Ruth Sahanaya juga beberapa kali tampil dalam kolaborasi internasional. Salah satunya adalah ketika ia menjadi vokalis tamu dalam konser Mario Frangoulis di Herod Etikus Akropolis Athena Yunani pada Oktober 2002. Nah, dalam kesempatan itu dia berduet membawakan lagu Naturaleza Muerta. Kolaborasi internasional lainnya juga pernah ia lakukan bersama penyanyi jazz dan R&B asal Amerika Serikat, Phil Perry, dalam acara SWS Collaboration in Peace yang digelar di Garuda Wisnu Kencana Bali di Desember 2002. Wow.
1: Ini merupakan kolaborasi-kolaborasi yang menunjukkan bahwa kualitas vokal Ruth Sahanaya ini diakui tidak hanya di Indonesia ya.
0: Yes.
1: Tetapi juga musisi internasional.
0: Iya, bangga banget.
1: Ini menjadi bukti ya bahwa musik Indonesia memang memiliki penyanyi dengan standar dunia.
0: Iya. Perjalanan Ruth Sahanaya dari album pertama sampai tampil di panggung internasional ini menunjukkan ini adalah bukti kerja keras, konsistensi dan dedikasi. Memang inilah kuncinya untuk menjadi sukses, menjadi seorang musisi yang terkenal.
1: Dan tentu saja perjalanan seorang diva tidak berhenti di sini. Masih banyak cerita menarik tentang masa kejayaan Ruth Sahanaya, termasuk konser-konser besar, proyek kolaborasi, serta bagaimana ia tetap bertahan di industri musik selama puluhan tahun. Akan tetapi, kita akan lanjutkan kisah perjalanan karir Ruth Sahanaya di sesi berikutnya. Tetap di program Melodi Memori, hanya di Pro 1 RRI Samarinda.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda. Pada malam hari ini, dua lagu yang baru kita dengarkan tadi kembali mengingatkan pada perjalanan panjang Ruth Sahanaya, yaitu lagu Keliru dan Mengertilah Kasih. Lagu-lagu ini memperlihatkan warna musik Ruth Sahanaya yang semakin matang, baik dari segi vokal maupun interpretasinya.
1: Betul sekali, lagu-lagu tersebut juga menjadi bagian ya dari masa-masa produktif Ruth Sahanaya setelah bertahun-tahun berkarya dan semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu diva Indonesia. Dan setelah kurang lebih 15 tahun bersama Aquarius Musikindo, Ruth Sahanaya memasuki babak baru dalam perjalanan karirnya. Pada awal tahun 2002, ia menerima tawaran untuk bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia.
0: Ya, berarti ini tanda perpindahannya ya.
1: Betul.
0: Ke Sony Music Entertainment Indonesia. Perpindahan label ini menjadi langkah penting karena menandai fase baru dalam perjalanan musiknya. Sebelumnya bersama Aquarius, Ruth Sahanaya telah menghasilkan sejumlah album yang sangat dikenal seperti Seputih Kasih di tahun 1987, Tak Kuduga di tahun 1990, Yang Terbaik di tahun 1995, dan UT di tahun 1996. Ini album ya?
1: Betul.
0: Dan album Kasih di tahun 1999. Di tahun yang sama, di 1999 ini juga ia meluncurkan Yang Kurindukan, hingga album Great Hits di tahun 2002, yang juga membuat lagu baru berjudul Mengertilah Kasih
1: yang barusan kita dengar ya.
0: Iya.
1: Selain itu pendengar, ada pula album Kaulah Segalanya di tahun 1991 yang menjadi salah satu tonggak penting dalam karirnya. Album ini diproduksi bersama Jazzy Production dan didistribusikan oleh Musica Studios, menjadikannya album pertama Ruth Sahanaya yang dirilis di luar label Aquarius. Setelah bergabung dengan Sony Music, Ruth Sahanaya kembali menunjukkan produktivitasnya. Ia merilis album Bicara Cinta tahun 2002, kemudian Jiwaku 2005, dan di akhir tahun yang sama menghadirkan album rohani yang bertajuk Joyful Christmas 2005.
0: Konsistensi Ruth Sahanaya dalam berkarya juga terlihat dari berbagai proyek kolaborasi. Di tahun 2008 bersama tiga diva, Titi DJ dan Krisdayanti, ia merilis beberapa karya seperti Lotta Love, Giving My Best, dan mini album Thankful, di mana proyek ini kembali mengingatkan publik pada kekuatan vokal tiga diva Indonesia dalam satu panggung dan satu karya.
1: Sangat familiar ya dengan mereka.
0: Iya, tentu saja, dan saya penikmatnya.
1: Betul, apalagi wanita-wanita cantik ya.
0: Iya.
1: Ya, pendengar, tidak hanya aktif merilis album ya, Ruth Sahanaya juga merayakan perjalanan panjang karirnya melalui konser besar. Pada tahun 2011, ia menggelar 25 Anniversary Concert yang menandai 25 tahun kiprahnya di industri musik Indonesia. Konser tersebut menjadi bukti bahwa Ruth Sahanaya tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dan tetap dicintai oleh penggemarnya dari berbagai generasi.
0: Kemudian di tahun 2014, Ruth Sahanaya kembali merayakan tonggak penting dalam hidupnya. Ia memperingati 30 tahun berkarya di industri musik Indonesia dengan merilis album ke-16 yang berjudul Simfoni dari Hati. Album ini menunjukkan kematangan musikalitas dan juga pengalaman panjang yang telah ia lalui. Banyak pendengar menilai bahwa karya-karya di fase ini memperlihatkan kedewasaan seorang penyanyi yang telah melalui berbagai fase kehidupan dan juga perjalanan karir yang luar biasa.
1: Betul. Perjalanan Ruth Sahanaya memang adalah contoh nyata ya,
0: yes,
1: bahwa konsistensi, kerja keras, dan kecintaan terhadap musik mampu membuat seorang penyanyi bertahan lintas zaman. Dari seorang gadis yang gemar mengikuti lomba menyanyi ya di Bandung, merantau ke Jakarta, merilis album demi album, tampil di panggung internasional, hingga merayakan puluhan tahun berkarya, semua menjadi bagian dari kisah panjang seorang diva bernama Ruth Sahanaya.
0: Dan hingga hari ini, lagu-lagunya masih terus diputar, didengar, dan dikenang. Itulah bukti bahwa karya yang dibuat dengan hati akan selalu menemukan tempat di hati pendengarnya.

0: lagi. Itu ya lagunya ya. Ya. Ini adalah
1: ini
0: salah satu
1: cowok tapi ya.
0: Versi cowoknya ya. Kalau versi ceweknya
1: ingin ku miliki.
0: Itu ya. Sama, betul. Ini adalah
1: tetap diva yang paling juara.
0: Enggak bisa disamai.
1: Enggak bisa.
0: Ini merupakan salah satu lagu hits ya yang terkenal dari diva Indonesia Ruth Sahanaya. Lagu ini dirilis pada tahun 1999 melalui album kelima bertajuk Kasih. Bersama lagu populer lainnya seperti Keliru dan Jangan Buang Waktu. Lagu ini juga sering tampil dalam konser-konser Ruth Sahanaya, termasuk kolaborasi dengan Erwin Gutawa. Sementara lagu Memori yang dinyanyikan Ruth Sahanaya ini dirilis pada tahun 1986 dan masuk ke dalam album yang berjudul Seputih Kasih. Lagu ini kembali dirilis oleh label Aquarius Musikindo pada tanggal 29 September 2017 pada channel YouTube-nya.
1: Betul sekali. Nah, pendengar, memasuki era 2000-an, perjalanan karir Ruth Sahanaya tidak hanya diwarnai oleh karya solo, tapi juga oleh sebuah kolaborasi besar yang sangat berkesan di dunia musik Indonesia, yaitu ketika ia bergabung dalam kelompok vokal Tiga Diva.
0: Ya, seperti yang sudah kita singgung di awal tadi ya, Tiga Diva ini merupakan proyek kolaborasi yang mempertemukan tiga penyanyi perempuan papan atas Indonesia, yaitu Ruth Sahanaya, Titi DJ, dan Krisdayanti. Kolaborasi ini didukung oleh Erwin Gutawa sebagai penata musik dan Jai Subiakto sebagai penata artistik yang membuat konsep dari konser mereka tampil megah dan berkelas.
1: Nah, konser perdana Tiga Diva itu digelar pada tahun 2005 dengan tajuk Tiga Diva.
0: Nonton ya?
1: Hah?
0: Nonton ya pada saat itu?
1: Nonton gak ya waktu itu ya? Lupa sih.
0: Soalnya
1: tapi kayaknya
0: ya?
1: Di tahun-tahun itu memang yang jadi sorotan adalah memang tiga penyanyi perempuan Indonesia ini ya.
0: Betul.
1: Yang akhirnya kita tahu mereka dijuluki Tiga Diva.
0: Betul, 21 tahun lalu ya.
1: Wow, pantas aja saya lupa ya.
0: Kalau saya masih ingat.
1: Oh iya, nonton waktu itu?
0: Iya.
1: Nonton langsung?
0: Oh enggak langsung.
1: Siapa tahu kan.
0: Kita di layar kacanya.
1: Oke. Dan konser ini tidak hanya diselenggarakan di satu tempat saja, tetapi digelar di beberapa kota besar, antara lain di Jakarta, ada di Surabaya, Bandung, dan Denpasar, bahkan sampai ke Malaysia.
0: Betul.
1: Ya, konser ini menjadi salah satu pertunjukan musik yang sangat berkesan pada masanya. Penampilan Tiga Diva dengan karakter vokal yang berbeda, namun saling melengkapi, di mana ditambah dengan aransemen orkestra yang megah, membuat konser ini mendapat sambutan luar biasa dari publik.
0: Tapi tidak berhenti di situ aja ya. Pada konser, Tiga Diva juga merilis album bersama yang bertajuk Semua Jadi Satu pada tahun yang sama di tahun 2005. Album ini berisi lagu-lagu yang mereka bawakan dalam konser, sekaligus menjadi dokumentasi musikal dari kolaborasi bersejarah tersebut. Lagu andalan dari album ini adalah Semua Tumbuh Jadi Satu. Itu ya syair lagunya ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi judulnya adalah Semua Jadi Satu. Sebuah karya yang sebelumnya dipopulerkan oleh Dedi Dukun dan Dian Pramana Putra dan diaransemen kembali dengan nuansa baru yang megah dan modern.
1: Iya. Jadi album ini dapat apresiasi besar dari industri musik. Tiga Diva berhasil meraih penghargaan Anugerah Musik Indonesia di tahun 2005.
0: Betul.
1: Dalam kategori karya produksi kolaborasi terbaik. Ini jadi bukti bahwa kolaborasi tersebut bukan hanya sukses secara komersial, tapi juga diakui kualitasnya.
0: Iya, Semua Tumbuh
1: Jadi Satu.
0: Ya, pendengar, kebersamaan Tiga Diva bersama Erwin Gutawa dan Jai Subiakto berlangsung hingga beberapa tahun. Namun pada akhir tahun 2010, proyek kolaborasi ini akhirnya berakhir dan masing-masing kembali fokus pada perjalanan karirnya masing-masing. Meski demikian, perjalanan Tiga Diva tetap menjadi bagian penting dalam sejarah musik Indonesia. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa musik tidak selalu tentang persaingan, tetapi juga tentang kebersamaan dan saling menguatkan.
1: Iya, tentunya ini ada kesan tersendiri ya.
0: Betul.
1: Bagi Ruth Sahanaya. Keterlibatannya dalam Tiga Diva semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyanyi perempuan terbaik Indonesia yang mampu tampil baik sebagai soloist, maupun dalam kolaborasi besar.
0: Dan kisah perjalanan karir Ruth Sahanaya masih akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya dengan cerita tentang karya-karya dan aktivitasnya di tahun-tahun selanjutnya. Jadi, tetap bersama kami di Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, menghadirkan kisah perjalanan musisi dan lagu-lagu yang selalu hidup dalam kenangan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di balik kesuksesan Ruth Sahanaya, perjalanan hidupnya juga diwarnai oleh kisah pribadi yang menarik, di mana ia menikah dengan aktor Jeffrey Waworuntu di 7 Mei 1994.
1: Sudah ingat ya, Jeffrey Waworuntu ya?
0: Ingat.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ingat banget.
1: Dan ini juga sepertinya masih berasal dari wilayah Sulawesi ya?
0: Oh ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dari ini ya, Marga.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Manado ya, Waworuntu atau Ambon? Karena seorang Ruth Sahanaya memang berdarah itu ya.
0: Iya, iya.
1: Oke. Okay. Ya, pendengar, ada yang menarik juga ya di sini. 2 tahun setelah pernikahan, tepatnya di tahun 1996, Jeffrey bukan hanya menjadi suami, tetapi juga manajer bagi Ruth Sahanaya. Ini tentu bukan peran yang mudah ya, memadukan kehidupan keluarga dan profesional dalam satu waktu membutuhkan kepercayaan dan juga komitmen yang besar.
0: Iya, betul banget. Dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai 2 anak, Nadine Immanuela Waworuntu dan Amabel Odelia Waworuntu. Kehadiran keluarga menjadi salah satu sumber kekuatan bagi Ruth dalam menjalani karir yang tidak ringan di industri musik.
1: Benar sekali. Menjadi penyanyi papan atas berarti menghadapi jadwal yang padat, tuntutan penampilan, dan juga ekspektasi publik yang tinggi.
0: Itu sih.
1: Betul. Namun Ruth Sahanaya dikenal sebagai sosok yang cukup terbuka ya, mengenai perjalanan hidupnya.
0: Nah iya, salah satu momen yang sempat jadi perhatian publik juga pada waktu itu adalah pada tahun 2005 tepatnya. Saat itu Ruth Sahanaya menyampaikan kalau dirinya menjalani operasi.
1: Nah, ini menjalani operasi. Operasi salah satu bagian tubuh ya?
0: Iya, dia mengaku melakukan hal itu karena selama ini merasa kurang percaya diri dengan bentuk tubuhnya, terutama saat tampil di atas panggung atau mengenakan busana tertentu. Jadi dia open.
1: Iya, jadi nggak tanpa menyembunyikan sesuatu ya. Oke, dan keputusan itu sebenarnya menunjukkan ya bahwa di balik sosok diva yang terlihat percaya diri, ada juga pergulatan batin yang manusiawi. Banyak orang kemudian melihatnya sebagai bentuk kejujuran dan keberanian untuk berbicara terbuka tentang rasa tidak percaya diri, sesuatu yang sebenarnya dialami banyak orang.
0: Dan yang menariknya lagi, setelah melewati berbagai fase dalam hidupnya ini, Ruth Sahanaya justru semakin matang.
1: Betul.
0: Baik sebagai penyanyi maupun sebagai pribadi, dia tetap aktif berkarya, tampil di berbagai konser, dan bahkan sering terlibat dalam proyek kolaborasi dengan musisi lintas generasi.
1: Itulah yang membuat perjalanan karirnya terasa panjang dan relevan ya. Ia tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Banyak penyanyi muda yang menjadikannya inspirasi, terutama dalam hal disiplin vokal dan juga konsistensi menjaga kualitas penampilan.
0: Memang, perjalanan seorang musisi tidak hanya tentang lagu dan panggung. Ada keluarga di dalamnya, ada perjuangan pribadi, ada keputusan-keputusan penting yang membentuk siapa mereka hari ini. Dan Ruth Sahanaya adalah salah satu contoh bagaimana bakat, kerja keras, dan dukungan keluarga bisa berjalan beriringan. Dari lagu-lagu penuh emosi hingga karya-karya yang lebih ringan, semuanya menjadi bagian dari perjalanan panjang seorang diva.
1: Semua jadi satu ya.
0: Yes. Betul lagi.
1: Benar. Dan pendengar, ternyata tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara Melodi Memori malam ini. Nah, sebagai penutup, kita akan menghadirkan 2 lagu yang penuh rasa dari Ruth Sahanaya.
0: Boleh saya request ya?
1: Apa itu?
0: Usah Kau Lara Sendiri.
1: Usah Kau Lara Sendiri. Ini ya punya cerita loh.
0: Tentang lagunya.
1: Dan lagu apa lagi?
0: Andai Kau Datang, boleh?
1: Oke, silakan.
0: Nah, kalau cerita tentang lagu ini nih, lagu Usah Kau Lara Sendiri ini adalah lagu duet legendaris Indonesia yang dinyanyikan Ruth Sahanaya dan Katon Bagaskara.
1: Betul sekali.
0: Karena saya ngefans banget sama Katon Bagaskara. Saya suka banget sama lagunya yang Jogja.
1: Iya, ini biasanya tentang kehidupan dan alam.
0: Nah, lagu ini sendiri, kolaborasi Ruth Sahanaya dan Katon Bagaskara ini dirilis sekitar tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ya.
1: Iya, benar. Ya,
0: lagu itu diciptakan sebagai karya amal untuk kepedulian terhadap penanggulangan penyakit AIDS dengan liriknya yang menyentuh tentang dukungan emosional.
1: Wow.
0: Ya, lagu ini diciptakan oleh Katon Bagaskara bersama musisi Jepang, dan lagu ini merupakan salah satu lagu ballad pop ikonik yang menggabungkan vokal khasnya Ruth Sahanaya dan juga Katon Bagaskara.
1: Pantasan request ya.
0: Saya jadi excited nih, bersemangat banget.
1: Nah, Dan satu lagi ya tadi yang diminta tadi ya, yaitu Andaikan Kau Datang. Ya. Ini siapa sih yang gak kenal dengan lagu ini ya? Biasanya orang kalau sudah menyimak lagu ini bisa sampai menitikkan dari mata tanpa terasa ya.
0: Emosinya juga dapat banget.
1: Andaikan Kau Datang yang dibawakan oleh Erwin Gutawa ini menampilkan vokal Ruth Sahanaya adalah versi aransemen ulang megah dari lagu klasik karya Tony Kuswoyo.
0: Kus Plus.
1: Iya. Ya versi ini yang menonjolkan vokal powerful ya dari Ruth Sahanaya dan juga musik orkestra Erwin Gutawa. Ini dirilis dalam album Salut to Kus Plus tahun 2004. Lagu ini bertema kerinduan dan refleksi masa lalu, menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan secara tersirat. Versi ini sering disebut sebagai salah satu remake terbaik karena kombinasi orkestra-orkestra megah dan vokal diva Indonesia Ruth Sahanaya.
0: Iya, luar biasa ya. Betul. Mengikuti perjalanan karirnya, kehidupan pribadinya.
1: Tapi
0: dan juga tantangan-tantangan.
1: Sempat saya berpikiran kalau lagu Andaikan Kau Datang Kembali ini dulu kalau sudah Hari Ibu atau apa ini sering diputar ya.
0: Oh iya.
1: Padahal maknanya sebenarnya berbeda ya.
0: Iya.
1: Kenapa ya? Ternyata
0: karena sentuhan ya mungkin.
1: Sentuhannya. Hmm. Padahal makna dari lagu ini adalah antara manusia dengan Tuhannya sebenarnya.
0: Iya. Seperti yang direfleksikan dalam lagu ini ya.
1: Betul.
0: Gambaran hubungan manusia dengan Tuhan secara tersirat.
1: Gitu. Benar sekali.
0: Iya. Dan mungkin begitu juga mungkin hubungan antara anak dan orang tua.
1: Orang tua.
0: Iya. Secara tersirat juga. Tapi semoga dua lagu ini bisa menjadi penutup yang indah ya untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan akhirnya saya Reza
1: dan saya Empadil pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Melodi Memori. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
0: Selamat malam, sampai jumpa.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tadi sudah kami hadirkan sajian melodi memori yang mengangkat cerita dan perjalanan seorang penyanyi legendaris Indonesia, Ruth Sahanaya. Baik, pendengar Pro 1 di Samarinda, kami masih akan menyapa Anda ya di rangkaian hari sajian Samarinda malam ini. Dan pendengar, kembali kami ingatkan untuk Anda bahwa nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah atau setelah rangkaian akhir sajian acara dari Pro 1 RRI Samarinda, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI ya, di mana nanti akan bisa Anda ikuti siaran langsung Piala Dunia, pertandingan antara Jerman versus Curaçao yang ada di grup E di Stadion Houston pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan juga dilanjutkan dengan secara langsung pertandingan antara Belanda versus Jepang yang berada di grup F di Stadion Dallas. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami sedikit hadirkan informasi ini terkait grup dari Curaçao. Ya, pendengar, Curaçao ini mencatat sejarah besar ya dengan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Negara berpenduduk sekitar 150 ribu jiwa itu menjadi negara terkecil yang pernah tampil di pesta sepak bola sejagat. Tiket Piala Dunia diraih setelah Curaçao bermain imbang tanpa gol melawan Jamaika pada laga terakhir kualifikasi zona CONCACAF. Hasil tersebut memastikan mereka finish sebagai juara grup B saat itu. Nah, keberhasilan ini menjadi pencapaian terbesar ya dalam sejarah sepak bola Curaçao. Sebelumnya, prestasi terbaik mereka adalah menembus perempat final Piala Emas Curaçao tahun 2019. Nah, sebagai penerus Netherlands Antilles di kompetisi internasional, Curaçao baru mengikuti kualifikasi Piala Dunia sebagai negara sendiri pada 2014. Namun perkembangan mereka berlangsung cukup pesat ya pendengar dalam satu dekade terakhir. Banyak pemain Curaçao lahir atau berkembang di Belanda, tetapi memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia tersebut. Kombinasi ini membantu Curaçao tumbuh menjadi salah satu kekuatan baru di kawasan CONCACAF. Nah, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 juga didukung munculnya generasi pemain muda berbakat. Namanya seperti Tahit Chong dan Lipano Komenasia menjadi bagian penting dalam keberhasilan tim. Dan perubahan besar terjadi ketika Curaçao menunjuk Dick Advocaat sebagai pelatih pada awal 2024. Pelatih asal Belanda itu membawa pengalaman panjang setelah pernah menangani Belanda dan Korea Selatan di Piala Dunia. Ya, pendengar, saksikan ya untuk pertandingannya. Penampilan dari Curaçao, pendengar, negara terkecil yang ikut Piala Dunia tahun ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti Curaçao akan berhadapan dengan Jerman yang berada di grup E pada pukul 1 dini hari nanti waktu Indonesia Tengah.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
0: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
0: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
4: Kak, aku mau main ayunan ya.
0: Iya, boleh.
4: Kak, abang itu kenapa ya?
0: Yang mana?
4: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
0: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
4: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
0: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
4: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
5: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

Inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda akan mengucapkan untuk Anda yang saat ini mungkin akan segera beristirahat, ya, akan mengucapkan selamat menikmati istirahat Anda, ya. Namun sebelumnya, pendengar, tidak lupa kami sampaikan himbauan untuk Anda, khususnya untuk Anda pendengar yang barusan selesai beraktivitas di dapur. Yakinkan semua peralatan masak Anda sudah dimatikan, dan untuk kompor, lalu lampu-lampu, stop kontak, steker yang tidak digunakan mungkin juga bisa dimatikan, serta kendaraan-kendaraan Anda yang Anda parkir di luar rumah juga yakinkan sudah aman pada tempatnya. Dan pendengar Pro 1 dari Samarinda yang masih beraktivitas juga, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Ya, tadi kami sedikit ulas tentang Curaçao, ya, yang akan hadir nanti pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah dalam pesta bola Piala Dunia melawan Jerman. Nah, selanjutnya pendengar, kalau tadi kita hadirkan informasi tentang Curaçao, kali ini kami hadirkan informasi tentang Jepang, ya. Karena nanti pendengar pada pukul 3 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia Tengah juga akan berlangsung pertandingan antara Belanda dengan Jepang. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, mantan pemain timnas Belanda Edward L. Gazi sarankan Ronald Koeman cadangkan Memphis Depay dan turunkan Brian Brobby sebagai starter, di mana menurutnya keputusan itu penting untuk melindungi kondisi striker di Piala Dunia 2026. Ya, El Ghazi secara terbuka memilih Brobby untuk bermain sebagai penyerang utamanya, ya. Ia menilai striker Ajax tersebut memiliki karakter yang dibutuhkan Orange. Ya, ia menilai Depay layak mendapatkan perlakuan khusus mengingat dirinya baru pulih dari cedera. Sementara gaya bermain Brobby juga tidak kalah cocok untuk kebutuhan Belanda. Nah, pendengar, El Ghazi sempat menjelaskan catatan Depay sebagai tim nasional sangat mengesankan. Sang striker ini mengoleksi 55 gol dan 36 assist untuk Orange. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dimanapun Anda berada, untuk sajiannya lebih lengkapnya nanti akan dapat Anda dengarkan dan ikuti, ya, pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah antara Jerman dan Curaçao di Grup F, dan juga pukul 4 waktu Indonesia Tengah antara Belanda dan Jepang pada Grup F. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Jerman juga datang nih ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi mengembalikan status sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola sejagat. Setelah tersingkir di fase grup 2018, ya, dan 2022, mereka bertekad membuka lembaran baru bersama pelatih Julian Nagelsmann. Dan di Piala Dunia 2026 menjadi penampilan ke-21 Jerman di putaran final. Der Panzer, julukan Jerman, juga mencatatkan partisipasi ke-19 secara beruntun sejak kembali tampil pada edisi 1954.

0: ya. Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

0: ladies, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, seorang profesor diundang untuk berbicara di sebuah basis militer. Di sana ia bertemu seorang prajurit yang tidak akan pernah dilupakannya, bernama Hari. Hari yang dikirim untuk menjemput profesor di bandara. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka menuju ke tempat pengambilan koper. Ketika berjalan keluar, Hari sering menghilang. Banyak hal yang dilakukannya. Ia membantu seorang wanita tua yang kopernya jatuh. Kemudian mengangkat anak kecil agar dapat melihat pemandangan. Ia juga menolong orang yang tersesat dan menunjukkan arah jalan yang benar. Setiap kali, ia kembali ke posisi profesor dengan senyumannya menghiasi wajahnya. "Dari mana Anda belajar hal-hal seperti itu?" tanya sang profesor. "Oh," kata Harry, "selama perang, saya kira." Lalu ia menuturkan kisah perjalanan tugasnya di Vietnam. Juga saat tugasnya membersihkan ladang ranjau. Dan bagaimana dia harus menyaksikan satu persatu temannya tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya. "Saya belajar untuk hidup di antara pijakan setiap langkah." Itulah kata Hari. "Saya tidak pernah tahu apakah langkah selanjutnya merupakan pijakan terakhir. Sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan tatkala mengangkat dan memijakkan kaki. Setiap langkah yang saya ayunkan merupakan dunia baru. Dan saya kira sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini." Pendengar, kelimpahan hidup tidak dapat ditentukan dengan berapa lama kita hidup, tapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas.
5: Pendengar RRI Samarinda di mana saja Anda berada, demikian ya seluruh rangkaian acara yang kami sajikan di edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti program siaran berikutnya sembari menantikan program Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 01 waktu Indonesia Tengah, pertandingan antara Jerman melawan Curaçao di Grup E di Stadion Houston. Kemudian pada pukul 04 waktu Indonesia Tengah, pertandingan antara Belanda melawan Jepang pada Grup F di Stadion Dallas. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami ucapkan selamat mengikuti.

Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Chief Operating Officer atau COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, yang memastikan lembaga Danantara dibangun dengan mekanisme perlindungan risiko yang jelas sejak awal, terutama melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi. Doni juga mengatakan pemisahan tersebut telah menjadi bagian dari desain institusi sejak awal pembentukan. Desain itu membuat Danantara memiliki dua fungsi berbeda yang saling melengkapi, yakni pengelolaan portofolio BUMN dan pengelolaan investasi. Doni menjelaskan pemisahan tersebut menjadi penting untuk mencegah risiko investasi tidak bisa langsung berdampak ke aset-aset BUMN yang dikelola. Dengan demikian, keberlanjutan Danantara sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam portofolio Danantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 75,64% tidak melakukan pelanggaran, sementara 24,36% melakukan pelanggaran. Ia menuturkan pada masa sosialisasi menuju Zero Overdimension Overloading atau ODOL pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Kita beralih ke informasi mancanegara, pihak militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut. Meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih berlangsung.

0: benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang saleh di surga. Maka ia pun bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah menjawab, "Berkat istighfar anakmu bagi dirimu." Hadis riwayat Ahmad.
1: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikitpun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

1. RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, umat muslim dianjurkan untuk terus berbuat baik. Lalu, mengapakah atau apa alasan kita harus terus berbuat baik? Pendengar Pro 1, yang pertama, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini Allah firmankan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134. Seseorang yang merasa dicintai oleh Allah SWT adalah menjadi orang yang selalu berbuat baik, seperti bersedekah setiap lapang maupun kondisi sempit, yang mampu menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain yang menyakitinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Lalu pendengar Pro 1, sejatinya berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian atau kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Pendengar Pro 1, amal yang baik dilakukan untuk diri kita sendiri, sesungguhnya setiap amal itu akan kembali kepada yang melakukan. Kebaikan akan berbalas kebaikan, dan keburukan akan berbalas keburukan.

Sesungguhnya, bila seorang mukmin melakukan satu dosa, pada hatinya timbul satu noda hitam. Bila dia bertobat, berhenti dari maksiat, dan beristighfar, niscaya menghilap hatinya. Hadis Riwayat Ahmad.

kepadamu. Janganlah berlaku khianat pada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Tirmizi.

101. Pendengar, kenapa umat muslim dianjurkan untuk selalu melakukan kebaikan? Setelah tadi Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, berikutnya berbuat baik sesungguhnya untuk diri kita sendiri. Dan semakin mendekatkan diri pada Allah, perilaku kebaikan juga dijamin akan menjadi penghuni syurga seperti dijanjikan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Pelaku kebaikan senang bertaubat dan menyucikan dirinya. Berikutnya, pelaku kebaikan adalah orang-orang yang adil dan juga orang yang sabar. Dan pendengar Pro 1, perbuatan baik bisa menghapus dosa. Hal terpenting lainnya, mengapa umat Islam dianjurkan untuk selalu melakukan kebaikan adalah perbuatan baik akan mengundang kebaikan lainnya. Demikian pendengar, sajian musik dan informasi dan lagu-lagu religi sudah akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan sajian musik dan informasi.

0: pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020. Tak hanya jumlah peserta yang dikurangi, jumlah pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka pun dipangkas. Paskibraka yang tahun-tahun sebelumnya mencapai puluhan untuk upacara detik-detik proklamasi dan penurunan Sang Merah Putih tahun ini akan tampak berbeda. Tahun ini, karena pandemi COVID-19, jumlah Paskibraka di Istana Merdeka hanya 3 orang saja. Mereka merupakan cadangan Paskibraka 2019. Dalam surat yang dikeluarkan, Kemensetnek meminta jumlah Paskibra dalam upacara Hari Ulang Tahun ke-75 di daerah, mencontoh di pusat, untuk menghindari penyebaran corona.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.
4: 97,6 FM, Pro 1, RRI 1.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Di awal pekan kembali temani Anda, saya Rati Irawan. Pagi ini Yamin masih mendung, lalu lintas sudah mulai cukup ramai ya dengan pengendara. Walaupun hari ini bisa dikatakan menjadi hari kejepit ya, besok kembali libur setelah kemarin ada long weekend. Tidak long weekend ya. Tapi WFH di hari Jumat, Sabtu, Minggu libur, lalu besok akan kembali libur. Ini Anda bisa manfaatkan hari ini dengan baik untuk melakukan tugas dan tanggung jawab Anda dengan Pro 1 RRI. Di pagi hari ini saya akan juga kabarkan informasi terkini mengenai catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 15 Juni. Hari ini tercatat sebagai Hari Demam Berdarah ASEAN. Peringatan sebagai pengingat bahwa demam berdarah masih menjadi penyakit yang masih ada dan berbahaya di negara-negara ASEAN. Karena memang mendengar catatan WHO menyatakan sebagian besar negara di Asia Tenggara merupakan endemik demam berdarah dengue atau DBD. Berikutnya, Hari Kesadaran Kekerasan Terhadap Lansia Sedunia. Peringatan yang diluncurkan pada 15 Juni 2006 ini diinisiasi oleh Jaringan Internasional untuk Pencegahan Kekerasan Terhadap Lansia dan Organisasi Kesehatan Dunia. Kemudian, dalam resolusi 66/127 Majelis Umum PBB menetapkan tanggal ini sebagai Hari Kesadaran Kekerasan Terhadap Lansia Sedunia. Itu tadi catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 15 Juni. Selamat pagi untuk Anda. Menantikan kabar atau informasi terkini, silakan di 0811 5544 9976.

Pendengar, sudah tahukah Anda lembaga penjamin simpanan atau LPS? Ya, LPS merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS adalah menjamin simpanan nasabah turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangan melalui resolusi bank mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK dan menjamin polis asuransi. Nah, pendengar, LPS saat ini hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan juga Pulau Kalimantan. Ku aman, ada LPS.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

Mendengar lonjakan harga tiket pesawat yang dipicu kenaikan harga bahan bakar pesawat atau aftur mulai berdampak pada pergerakan penumpang di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sams Pinggan Balikpapan. Jumlah penumpang harian yang sebelumnya mencapai 14.000 hingga 15.000 orang kini turun menjadi sekitar 9.000 hingga 11.000 penumpang per hari. General Manager Bandara Sams Pinggan Balikpapan R. Iwan Winaya Mahdar mengatakan, kenaikan harga tiket menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah pengguna transportasi udara dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, tiket penerbangan rute Balikpapan-Jakarta yang sebelumnya berkisar Rp1,1 juta kini naik menjadi Rp1,7 juta hingga Rp2 juta per orang. Peringat Pro 1, kenaikan tarif kenaikan tarif tidak hanya terjadi pada rute Balikpapan-Jakarta, tapi juga mempengaruhi sejumlah rute favorit lainnya seperti Balikpapan-Surabaya dan Balikpapan-Yogyakarta. Iwan menjelaskan mayoritas pengguna jasa penerbangan di Bandara Sepinggan saat ini masih didominasi pelaku perjalanan dinas dan pekerja yang memiliki mobilitas tinggi keluar masuk Balikpapan. Sementara itu, tingginya harga tiket pesawat membuat sebagian masyarakat mulai beralih menggunakan transportasi laut. Berdasarkan informasi yang diterima pihak bandara, jumlah penumpang di sejumlah pelabuhan mengalami peningkatan sekitar 30 hingga 40%. Peringat Pro 1, nantikan juga ragam informasi lainnya akan kami hadirkan nanti ke ruang dengar Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dalam Berita Pagi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 16 Juni 2026.
2: Kita sudah bekerja sama dengan 10 kabupaten kota ya, yang mereka mengirim calon-calon dokter spesialis.
3: Kita juga nanti melihat fisiknya dulu, tempatnya di mana, ininya di mana, kenapa harus tinggi ini dan lain sebagainya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, mengatakan pemerintah provinsi secara bertahap menugaskan dokter spesialis ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T untuk memeratakan layanan kesehatan. Menurut Jaya, saat ini keberadaan dokter spesialis di Kalimantan Timur masih banyak terpusat di Samarinda dan Balikpapan, sehingga masyarakat di daerah lain belum sepenuhnya mendapat akses layanan spesialis yang merata. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kaltim bekerjasama dengan kabupaten kota menyiapkan dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis sekaligus memberikan insentif bagi mereka yang bertugas di daerah.
2: Kita sudah bekerjasama dengan 10 kabupaten kota ya, yang mereka mengirim calon-calon dokter spesialis ya, untuk kita buat penugasan khusus ya. Di Mahulu sudah ada 3 ya. Ada dokter anak, kemudian dokter penyakit dalam, dan dokter bedah. Ya, alhamdulillah. Ya, dengan anggaran kita per bulan kita kasih 30 juta. Ya.
0: Sejauh ini sudah ada 1 dokter spesialis yang ditempatkan di sejumlah wilayah seperti Mahakam Ulu, Berau, Kutai Barat, dan Paser, dengan harapan masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus dirujuk ke kota besar. Akses internet di Pulau Maratua, Kabupaten Berau yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital kian memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain membantu proses belajar siswa, konektivitas digital juga menunjang aktivitas ekonomi pelaku usaha di wilayah terluar Kaltim tersebut. Kita simak laporannya.
4: Pulau Maratua di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kini menjadi salah satu keberhasilan transformasi digital di wilayah terluar Indonesia. Kehadiran infrastruktur yang dibangun Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, terbukti mampu memecah kurangnya akses komunikasi dan mendorong kesejahteraan masyarakat setempat. Saat diwawancarai RRI, siswa kelas 5 SD Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Muhammad Zaki Al-Hafiz mengaku kehadiran internet di kampungnya sangat membantu aktivitas belajar sehari-hari. Menurut Zaki, sekitar setahun lalu akses internet di wilayahnya masih sangat terbatas, namun setelah hadirnya layanan internet Bakti Komdigi, ia dapat dengan mudah mencari materi pelajaran melalui internet dan mengerjakan tugas sekolah secara daring. Selain untuk belajar, internet juga dimanfaatkan Zaki guna menonton video sepak bola idolanya yakni Neymar, serta bermain game bersama dengan teman-temannya.
5: Belum, nggak ada. Sekarang
6: kapan?
5: Nggak ada.
6: Kapan terakhir nggak ada tuh kapan?
5: Nggak.
6: Nggak dapat dari mana wifi-nya?
5: Sendiri. Lumayan, tapi kadang-kadang nge-lag.
6: Kadang-kadang nge-lag. Kamu bukanya buka apa? Buka apa? Yang kamu buka? Apps lain efek apa? Yang buat belajar? Yang buat belajar?
5: Kalau buat belajar, carinya di dolar.
6: Oh, AI ya?
5: Iya.
6: Keren. Kamu nanya apa biasanya?
5: Hanya tentang pelajaran.
6: Tentang pelajaran. Buat menjadikan tugas?
5: Iya.
6: Oh, okay. Ini nggak membantu kamu belajar nggak? Membantu. Tapi yang ngajarin ini harus pakai e-bola sih, siapa yang ngajarin di sana lagi?
5: Lebih cepat.
6: Ini lebih cepat. Kamu pernah buka?
5: Main bola.
6: Yang jadi main bola. Idolamu siapa?
5: Memang.
4: Kehadiran internet juga dirasakan pelaku usaha di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau. Pemilik penginapan Abdul Ghafar mengatakan komunikasi dengan tamu, promosi usaha, hingga aktivitas masyarakat kini sangat bergantung pada jaringan internet. Menurut Abdul Ghafar, layanan internet Bakti Komdigi telah membantu roda ekonomi masyarakat, bahkan para nelayan memanfaatkan internet guna mengakses informasi cuaca sebelum melaut. Meski demikian, Abdul Ghafar mengakui kualitas jaringan masih belum sepenuhnya stabil, sehingga masyarakat berharap pada penguatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut.
7: Pokoknya jaringan itu kalau dia lagi ini derawan, lagi putus, dia kan ikut derawan ini, bandara ini lagi putus, dia udah
6: hilang
7: total. Jadi kita pada bingung. WhatsApp. Ya, itu yang paling umum.
6: Ada grup kampung nggak Pak di sini Pak?
7: Apanya?
6: Grup warga kampung
4: grup
6: itu
4: kampung,
6: ada? Ada Pak ya?
4: Grup WA gitu Pak.
7: Grup kampungnya ada. Itu dia ambil jaringan mau menghubung teman-teman. Saya pun di ujung sana tuh lagi.
6: Kesini. Karena di sini paling kuat Pak ya.
4: Bakti itu Pak. Ada nggak? Warga masyarakat Pak.
7: Tapi lebih bagusnya sih tower ada di Payung-Payung. Nah baru kegiatan nelayan kebanyakan di
6: pengennya gimana Pak? Ini biar
7: pengennya ada tower di Payung-Payung.
6: Pengennya ada tower di Payung-Payung.
7: Ya. Gimana pun caranya? Semuanya kalau nggak ada jaringan itu semuanya mati. Karena kita sekarang usaha kita itu kan di jaringan. Kalau saya lagi di penginapan.
6: Oh Pak penginapan.
4: Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komdigi, Fadilah Matar, mengatakan tingginya penggunaan internet di Maratua menunjukkan masyarakat sudah mampu memanfaatkan teknologi digital untuk pendidikan, layanan publik, hingga kegiatan ekonomi. Saat meninjau SD Negeri 001 Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Fadilah Matar menemukan salah satu tantangan bukan pada ketersediaan jaringan, melainkan pemanfaatan kapasitas internet yang belum optimal. Fadilah Matar menjelaskan Bakti telah menyediakan akses khusus untuk sekolah dengan alokasi kapasitas lebih besar dibandingkan dengan jaringan publik. Menurutnya rata-rata penggunaan internet di SD Negeri 001 Payung-Payung mencapai lebih dari 500 pengguna. Angka tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan sekaligus keberhasilan program konektivitas digital yang dibangun pemerintah di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
8: Tadi juga waktu pertama kali saya datang dan bicara sama Capsec, mereka bergabung sama masyarakat. Ternyata yang punya sekolah, yang khusus yang buat sekolah, mereka tidak manfaatkan. Jadi yang masyarakat itu kan kalau kita lihat akses poinnya itu menghadap ke masyarakat, yang ini satu yang buat sekolah. Mereka ratusan itu berbarengan masuknya yang akses point dengan masyarakat. Yang sekolah, yang berpassword, itu malah sedikit utilisasinya. Makanya saya bilang ke teman-teman, dan kapasitas, tadi kan kepala sekolah bilang kapasitasnya mau dipindahkan semuanya ke sekolah. Masyarakat ya, masyarakat tidak diberikan aksesnya, enggak apa-apa sama juga. Ya berdampak karena usernya kan berkurang. Ini karena mereka pakai yang buat wifi publik. Ya, tendernya wifi publik. Jadi itu punya masyarakat dengan yang sekolah dia enggak digunakan, malah yang sekolah oleh mereka. Karena mungkin pada saat kita sampaikan dulu, yang tahu passwordnya itu mungkin enggak di-share. Karena tadi juga saya tanya ke bu gurunya, "Bu, passwordnya apa?" "Enggak pakai password loh. Semua sekolah itu harusnya ada passwordnya gitu." Padahal penggunaannya itu kita setting yang buat umum itu hanya 30%, 70%-nya itu buat sekolah.
4: Fadilah Matar menegaskan, Bakti Komdigi akan terus melakukan pendampingan dan optimalisasi layanan agar manfaat internet dapat dirasakan lebih maksimal oleh sekolah-sekolah maupun masyarakat melalui pembangunan BTS, akses internet publik, dan jaringan satelit Satria 1 hingga infrastruktur telekomunikasi lainnya. Bakti Komdigi terus memperkuat konektivitas di wilayah 3T. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya membuka akses informasi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Keluhan masyarakat terkait pembangunan drainase dan gorong-gorong yang dinilai tidak ideal di sejumlah titik di kota Samarinda menjadi perhatian pemerintah kota. Wakil Wali Kota Samarinda pun berjanji akan melakukan evaluasi terhadap lokasi yang dipermasalahkan warga. Berikut laporannya.
9: Keluhan tersebut disampaikan warga Samarinda Ridwan dalam program Halo RRI. Dia mempertanyakan pembangunan drainase atau gorong-gorong yang dinilai terlalu tinggi dibandingkan permukaan jalan. Kondisi itu membuat air yang menggenang saat hujan justru meluap ke jalan dan tidak mengalir masuk ke saluran drainase secara maksimal. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri mengatakan pemerintah kota akan melihat langsung kondisi di lapangan untuk mengetahui penyebab konstruksi drainase dibuat lebih tinggi dibandingkan jalan.
3: Jadi ada program-program tertentu nantinya kita lihatin juga permasalahan yang ada. kita juga nanti melihat fisiknya dulu, tempatnya di mana, ininya di mana, kenapa harus tinggi ini dan lain sebagainya. Mungkin ada alasan-alasan tertentu kenapa itu dinaikkan, kenapa kok tidak seimbang dan lain sebagainya.
9: Saifuddin juga menjelaskan setiap pembangunan infrastruktur memiliki pertimbangan teknis tersendiri. Karena itu pemerintah perlu melakukan pengecekan lokasi sebelum mengambil kesimpulan terkait kondisi drainase yang dipersoalkan masyarakat. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat kekurangan dalam pengawasan sejumlah pekerjaan infrastruktur. Pemerintah Kota Samarinda akan mengidentifikasi titik-titik yang menjadi keluhan masyarakat untuk ditindaklanjuti.
3: Ya mungkin kita memaklumi juga bagi pemerintah kota memang ada hal yang memang ada kekurangan untuk pengawasannya. Tentunya nanti itu mana-mana daerah mana-mana dulu yang ditanyakan kepada masyarakat itu.
9: Pemerintah Kota Samarinda berharap partisipasi masyarakat terus dilakukan melalui penyampaian laporan maupun masukan. Dengan demikian, berbagai persoalan infrastruktur yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga dapat segera dievaluasi dan diperbaiki. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan resmi membuka posko layanan terpadu sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Langkah ini diambil untuk membantu para orang tua murid yang kesulitan dalam melakukan pendaftaran secara daring. Kita simak laporannya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menegaskan seluruh proses seleksi berjalan objektif tanpa intervensi pihak manapun untuk memastikan pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru 2026 berjalan lancar. Pihak Disdik pun membuka layanan informasi bagi orang tua murid yang kesulitan dalam pendaftaran lewat online atau ingin menanyakan informasi lainnya terkait dengan pelaksanaan SPMB. Posko terpadu ini dibuka dari hari Senin sampai Sabtu hingga tanggal 23 Juni mendatang. Hal ini dijelaskan oleh Humas SPMB Disdikbud Balikpapan, Mauliza Rizki Annanur.
11: Pendaftaran kita memang sudah ada di Sendigroup IG bagi warga yang ingin bertanya masalah SPMB. Jadi bisa di follow IG Disdikbud. Di sini kita sudah masukkan di IG semua tentang persyaratan SPMB 2026. Karena antusias warga itu masih banyak yang belum tahu ya, gimana mekanismenya pendaftaran. Jadi kita buka untuk warga yang ingin bertanya datang ke dinas sampai hari Sabtu tanggal 23, karena kita tanggal 24 sudah penutupan untuk selesainya tanggal 24 sampai tanggal 22.
10: Bagaimana antusiasme para orang tua murid sendiri dengan adanya pembukaan posko ini?
11: Kemarin masih ada yang belum tahu karena hari Jumat kita ada WFH. Banyak warga yang masih berdatangan ke sini karena bertanya tentang SPMB. Makanya kita Sabtu masuk kembali untuk melayani warga yang ingin bertanya.
10: Kesulitan apa yang biasanya orang tua ini sampaikan ke Dinas Pendidikan?
11: Kebanyakan ada yang nggak punya IG, orang tua. Terus ada yang tidak mengerti apakah TKA itu harus ke dinas, apakah verifikasi itu perlu antrian tidak. Nah, itu kita bertanya.
10: Selain posko fisik, masyarakat juga dihimbau memanfaatkan kanal pengaduan digital serta media sosial resmi Disdikbud Balikpapan untuk mendapatkan respon cepat terkait keluhan sistem pendaftaran. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, mahasiswa Universitas Mulawarman Samarinda mengingatkan masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi ekonomi, khususnya terkait isu pelemahan rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
12: Arus informasi yang begitu cepat di media sosial dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam memahami persoalan ekonomi, terutama terkait dinamika nilai tukar rupiah. Masyarakat, khususnya di Samarinda, diminta untuk lebih kritis dalam menyaring informasi agar tidak terpengaruh oleh narasi yang tidak utuh atau menyesatkan. Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Aditya Rahmat Hidayah, mengatakan, saat ini masyarakat tidak kekurangan informasi, namun justru banjir informasi yang terjadi membuat publik rentan terhadap framing yang tidak menggambarkan kondisi secara menyeluruh. Menurut Aditya, pengalaman krisis ekonomi di masa lalu menunjukkan kepanikan publik dapat memperburuk situasi ekonomi. Oleh karena itu, penyebaran informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
13: Ketika kepanikan massal terjadi, orang-orang mulai menarik uangnya dari bank dan menyebabkan yang namanya bank run. Dan bank-bank kolaps, lalu ekonomi kita juga runtuh, demo mahasiswa berkelanjutan, dan itu menjadi sebuah catatan bahwasanya hari ini masyarakat kita harus lebih aware terkait informasi-informasi yang beredar di media sosial. Hari ini yang kadang aku juga bingung adalah hari ini kita tidak kesulitan mencari informasi. Dan aku pun berpikir jika hal ini terjadi tanpa orang yang bisa memberikan gambaran atau istilahnya itu pedoman gitulah, bagaimana berita yang baik itu seperti apa, yang hoax itu bagaimana menyaringnya, maka hal ini akan menyebabkan situasi yang sama, pola yang sama akan berulang.
12: Aditya juga menyoroti maraknya konten ekonomi di media sosial yang seringkali menyederhanakan persoalan yang kompleks. Menurutnya, kondisi ekonomi suatu negara tidak dapat dipahami hanya dari satu atau dua indikator saja, melainkan harus dilihat secara menyeluruh. Melalui forum diskusi publik, mahasiswa diajak untuk memahami isu nilai tukar rupiah secara lebih komprehensif. Dengan demikian, diharapkan masyarakat di Samarinda mampu menarik kesimpulan berdasarkan data dan kajian yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan Ibadah Haji 2026.
14: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
0: Jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Saifuddin Haji Muhammad Abdul Muin Sendeng mendapatkan kehormatan setelah namanya diabadikan menjadi salah satu nama masjid yang dibangun di Arab Saudi. Kabar itu diterima Saifuddin saat menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Dirinya pun mengaku bersyukur sekaligus tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan tersebut. Sementara itu, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan, pengabadian nama Saifuddin merupakan bentuk apresiasi pemerintah Arab Saudi kepada kelompok jamaah tertentu, termasuk jamaah berkebutuhan khusus yang menunjukkan semangat dalam menjalankan ibadah haji. Jemaah haji asal Samarinda mulai kembali ke tanah air secara bertahap, meski sudah tiba di rumah dan berkumpul dengan keluarga, para jemaah diimbau tetap memperhatikan kondisi kesehatannya, terutama pada 2 minggu pertama setelah kepulangan. Berikut laporan selengkapnya.
14: Jemaah haji dari Samarinda, Kalimantan Timur, mulai pulang ke tanah air sejak 7 hingga 30 Juni mendatang. Untuk mengantisipasi resiko penyakit pasca haji, Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengimbau jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci untuk tetap memantau kondisi kesehatan selama 2 minggu setelah kepulangan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Samarinda, Nata Siswanto, mengatakan masa pemantauan ini penting dilakukan untuk memastikan kondisi fisik jemaah benar-benar pulih setelah menjalani rangkaian ibadah haji yang menguras tenaga.
15: Dalam 2 minggu pertama setelah dia pulang kepulangan dari sana, kita harap untuk tetap memantau kesehatannya. Jadi kalau misalnya ada keluhan yang keluar dan kira-kira cukup mengganggu untuk kesehatannya, segera berobat ke fasilitas kesehatan. Ya. Jadi seandainya kita temukan nanti pada saat pemeriksaan itu ada sesuatu, ya tentunya kita lebih cepat untuk mengobatinya. Ya, tidak sampai menunggu sampai keadaannya lebih parah.
14: Nata mengungkapkan, batuk dan pilek masih menjadi penyakit terbanyak yang dialami jemaah saat berada di Arab Saudi. Kondisi tersebut umumnya dipicu cuaca panas, debu, hingga resiko dehidrasi selama menjalani rangkaian ibadah. Karena itu, Dinkes Samarinda mengingatkan jemaah agar tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gangguan kesehatan setelah pulang dari Tanah Suci. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
16: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda. penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas

Sebelum akhir berita pagi berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin mengatakan pemerintah provinsi secara bertahap menugaskan dokter spesialis ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T untuk memeratakan layanan kesehatan. Keluhan masyarakat terkait pembangunan drainase dan gorong-gorong dinilai tidak ideal di sejumlah titik kota Samarinda menjadi perhatian pemerintah kota. Wakil Wali Kota Samarinda pun berjanji akan melakukan evaluasi terhadap lokasi yang dipermasalahkan warga. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Ina, sakuya alina marisa miule.
5: Sapo liman jobu, Ana.
4: Yano, tanta, boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
5: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
4: Siaga alina langsung celata, Ji.
6: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
4: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
7: Ayo, gunakan bahasa.

RRI Pro 1 Samarinda, kali informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda yang baru saja menyimak siaran kami di pagi hari ini? Menyapa dari Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Bontang, dan Merau. Selamat pagi semuanya juga berada di kawasan IKN. Boleh kabarkan situasi terkini yang terutama untuk Anda yang berada di ruas-ruas jalan ya, di Ibu Kota Kalimantan Timur maupun juga di Kabupaten Kota Kalimantan lainnya. Saya akan update informasi kali ini kembali lalu lintas dari sekitar Samarinda, Samarinda dan sekitarnya. Saya akan awali informasi pagi hari ini dari wilayah Arif Rahman Hakim, Basuki Rahmat Samarinda, dari laman CCTV Samarinda pagi hari ini pendengar Pro 1. Ya, di simpang Arif Rahman Hakim arah jembatan pagi ini arus terpantau lancar, demikian pula dengan simpang Arif Rahman Hakim arah Kartini. Berikutnya di simpang Basuki Rahmat pendengar Pro 1 R Samarinda, di simpang SMP Negeri 2 pagi hari ini masih relatif lengang. Arah lainnya saya update pagi ini untuk Anda, di jembatan Sungai Dama pagi ini terpantau arus lintas lancar. Di TPS Gunung Manggah juga demikian, pagi ini lancar. Jembatan Mahkota 2 Sungai Kunjang juga terpantau lancar. Berikutnya di Gunung Manggah pagi ini terpantau ramai namun lancar. Tetap hati-hati untuk Anda yang melintasi kawasan ini. Menuju arah berikutnya yaitu di simpang Perum Kehutanan, lalu di simpang 3 Suryanata, di simpang Air Putih arah Antasari, berikutnya di simpang Ring Road Suryanata arus lalu lintas juga terpantau lancar. Menuju titik lainnya, saya menuju jembatan Mahakam pagi ini, di jembatan Mahakam arah Big Mall terpantau arus lalu lintas lancar, sedikit padat dari jembatan Mahakam Untung Suropati ini relatif padat namun masih terpantau lancar. Arah berikutnya pendengar Pro 1, di jembatan Mahakam arus lalu lintas terpantau ramai namun lancar ya. Dari titik lainnya, kali ini di Samarinda Seberang, di simpang Mahakam BC lancar, juga di Jalan Cipto Mangunkusumo arah jembatan Mahakam terpantau lancar. Di sekitar Rumah Sakit ya Muis juga demikian pendengar Pro 1. Mengarah ke titik lainnya di Ibu Kota Kalimantan Timur, ini yang terdekat dengan RRI Samarinda, simpang Lembuswana terpantau lancar. Demikian pula untuk wilayah Sempaja ya, Sempaja terpantau sedikit padat namun tetap lancar, baik itu dari simpang Sempaja arah Wet Hasim, juga demikian di simpang arah Abdul Wahab Syahrani. Itu dari wilayah utara. Bagaimana dengan sisi lainnya? Pagi ini saya menuju flyover. Flyover terpantau arus lalu lintas lancar. Dan terakhir pendengar Pro 1 R Samarinda, kembali saya ke utara. Utara di simpang Kebun Agung lancar, di simpang Megrojo demikian, di simpang Daman Huri juga demikian, juga di simpang Alaya. Demikian pendengar RRI Pro 1 Samarinda, update informasi lalu lintas dari laman CCTV Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional 18 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur karena ditemukan sarana dan prasarana sarpras yang tidak memenuhi standar serta adanya indikasi monopoli supplier. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional BGN Tulung Agung, Sabrina Mahardika, mengatakan evaluasi dilakukan untuk meningkatkan standar keamanan, pangan, dan kualitas menu MBG yang disajikan. Dikatakan bahwa dapur MBG, maksud kami dapur SPPG yang terkena suspend itu karena beberapa faktor seperti sarpras yang masih belum memenuhi standar, kejadian luar biasa KLB, serta dugaan keracunan makanan bergizi gratis MBG, bahkan hingga adanya dugaan monopoli. Informasi dari antaranews.com.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Dalam berkendara, ada etika dan sopan santun yang harus diketahui untuk menghormati sesama pengendara. Salah satunya adalah penggunaan lampu jauh kendaraan. Penggunaan lampu jauh ini menjadi salah satu aspek komunikasi penting dalam berkendara yang sering dilupakan. Fungsi utamanya adalah memberikan sorotan cahaya lebih terang ketika melewati jalan yang sangat gelap. Fungsi lampu jauh inilah yang sering disalahgunakan. Pengendara bahkan sengaja memasang posisi saklar di lampu jauh dengan alasan supaya lebih menerangi jalanan. Padahal, cara tersebut jelas salah karena menyilaukan pengendara lainnya. Sesuai fungsinya, arah sorotan lampu dekat membentuk sudut yang mengarah ke jalan. Sedangkan lampu jauh, cahayanya menyorot ke depan sejajar dengan jalanan, sehingga dampaknya adalah silau bagi pengemudi dari arah berlawanan. Maka, jangan gunakan lampu jauh pada kondisi pencahayaan yang baik serta pada jalan-jalan yang padat lalu lintas. Selain itu, hindari menggunakan lampu dim untuk menyalip kendaraan di depan karena merupakan hal yang salah dan bisa berakibat pada kecelakaan.
2: Rong 1 RRI Samarinda.
3: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara

0: warga kemudian sekolah, Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
1: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa